0: 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zehi. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BWD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan-perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda pendengar. Mudah-mudahan pagi ini semua berjalan menyenangkan apapun aktivitas Anda. Kami masih terus menemani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan kami dan juga beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini kita update informasi gelombang ya, karena memang kita ketahui bersama untuk beberapa minggu terakhir ini arus gelombang laut itu cukup tinggi, pendengar. Update informasinya dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari berlaku untuk tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2026, di mana, pendengar, berdasarkan rilis dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, untuk pola angin secara umum bertiup dari arah timur hingga ke selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot. Sementara itu untuk peringatan dini gelombang tinggi, gelombang dengan kategori sedang atau ketinggian di atas 1,25 meter hingga 2,5 meter, pendengar, untuk diperkirakan terjadi pada tanggal 3 Agustus atau hari ini, pendengar, berlakunya mulai jam 8 pagi ini hingga besok 4 Agustus 2026 pukul 8 pagi untuk perairan utara Wawonii, kemudian Selat Cempedak, Laut Banda Timur Wawonii, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Jadi untuk arus lalu lintas laut ke Bau-Bau Kendari akan cukup berombak ya, termasuk juga untuk daerah perairan Wakatobi dan Laut Banda, khususnya Banda Timur Wakatobi, juga akan cukup berombak. Kemudian untuk tanggal 4 Agustus 2026 pukul 8 pagi hingga tanggal 5 Agustus 2026 pukul 8 pagi untuk perairan Wawonii, Selat Cipedak, Laut Banda Timur Wawonii, perairan Buton, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Wakatobi, dan di Laut Banda Timur Wakatobi. Kemudian untuk tanggal 5 Agustus hingga tanggal 26 Agustus, tanggal 5 Agustus 2026 maksud kami, pendengar, pukul 8 pagi sampai 6 Agustus 2026 pukul 8 pagi untuk potensinya ombak begitu, pendengar, dengan ketinggian gelombang ya, dengan ketinggian di atas 2,5 meter itu di perairan utara Wawonii, kemudian di Selat Cempedak, Laut Banda Timur Wawonii, perairan Buton, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Dan pendengar tuntas sudah untuk kebersamaan kita di Kepton pagi ini. Dan untuk Kepton siang ini ada rekan saya Anca yang akan menemani Anda dengan rangkaian program acara kami lainnya tentunya di Kepton siang ini. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Bau-Bau di manapun saja Anda bisa menjangkau siaran kami, baik melalui pemancar FM di 97,8 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, kembali lagi saya hadir menemani ruang dengar Anda di segmen Captain siang ini. Berbagai musik-musik pilihan dan juga beberapa informasi akan hadir terus menemani ruang dengar Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Kami daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Kita update informasi dulu nih pendengar, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini kembali merilis perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, informasi ini berlaku untuk tanggal 3 sampai 6 Agustus 2026 pendengar. Berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima rri.co.id, pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot. Dan untuk gelombang kategori sedang ini di ketinggian sekitar 1,25 meter sampai 2,5 meter, ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 3 sampai 6 Agustus, diperkirakan akan terjadi di perairan utara Wawoni, Selat Cempedak, Laut Banda Timur Wawoni, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Nah, BMKG ini juga mengimbau nelayan yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati, terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu pendengar, kapal tongkang dan kapal feri ini juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari resiko kecelakaan laut. Dan selain itu, masyarakat di wilayah pesisir ini diharapkan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum. Nah, dengan adanya perakiran ini pendengar, diharapkan seluruh pengguna jasa kelautan ini bisa merencanakan aktivitas dengan lebih aman dan juga terus memantau informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama untuk menghadapi kondisi cuaca dan gelombang laut.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

Oke, baik-baik, masih di musik dan informasi. Nah, satu informasi yang masih kami lansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Agama Kota Bau-Bau ini mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar zikir dan doa kebangsaan sebagai ikhtiar memperkuat persatuan, rasa syukur, dan nilai-nilai pengabdian kepada bangsa. Nah, kegiatan yang berlangsung di -1 Kota Bau-Bau, tepatnya hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026, itu dihadiri jajaran Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kemenag Kota Bau-Bau mengatakan momentum bulan kemerdekaan harus menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, ke Hasim Umar ini juga mengajak seluruh aparatur Kementerian Agama menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai teladan untuk menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, di mana menurutnya integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap bentuk pengabdian. Nah, Kepala Kantor Agama Kota Bau-Bau, Bapak Hasim Umar ini berharap Indonesia senantiasa diberi keamanan, kedamaian, kesehatan, dan juga dijauhkan dari berbagai bencana dan perpecahan. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan sholat maghrib berjamaah yang diimami Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Murhum, Ustadz Jamal, dan setelah itu dilanjutkan dengan mengikuti zikir bersama yang dipimpin Ustadz Jamal dengan lantunan tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Nah, setelah itu mendengar doa kebangsaan dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Sorawoleo, Ustadz Syukur, dan dalam doa tersebut dipanjatkan harapan agar Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan juga para pemimpin memperoleh petunjuk untuk menjalankan amanah. Kegiatan ditutup dengan sholat isya berjamaah, dan melalui zikir dan doa kebangsaan tersebut, Kemenag Kota Bau-Bau ini menegaskan komitmennya untuk membangun bangsa tidak hanya melalui pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai spiritual, persatuan, dan cinta tanah air.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih ke program acara selanjutnya, yaitu request lagu. Jangan kemana-mana, tetap terus di

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, benar, masih bersama kami dia dari Bau-Bau dalam acara request lagu. Nah, silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, ternyata sudah gabung nih di jalur WhatsApp, kita langsung sapa dulu kalau gitu. Halo, request lagu. Iya, request lagu dengan Bang Albert. Masih di Keraton, Bang Albert?
1: Iya.
0: Oke, okay. Gimana kabar nih, Bang Albert?
1: Banyak jadwal tabrakan.
0: Hah? Banyak jadwal? Wih, sibuk berarti?
1: Iya, bulan Agustus.
0: Wih, full job berarti nih?
1: Iya, kelurahan kerja bakti.
0: Oh gitu?
1: Mau
0: habis
1: sisa baru pulang.
0: Oh.
1: Mau nanti cari.
0: Jadi Bung Albert sebagai seksi apa nih di baru 17 Agustus nanti?
1: Itu aja. Baru harus masuk radio juga.
0: Oh, saya kira jadi yang paling seksi.
1: Baru kita masuk radio 4 tahun 2022.
0: Oh.
1: Komputer putus terus.
0: Itu.
1: Cepat lagi
0: HP-nya. Oke, kalau gitu Bung Albert. Tanpa berlama-lama nih Bung Albert, mau dengarkan lagu yang siapa nih?
1: Syahrini, Semua Karena Cinta.
0: Syahrini?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Semua Karena Cinta.
0: Semua Karena Cinta. Syahrini, Semua Karena Cinta. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Buat saya, katanya selamat menikmati.
0: Oke, itu aja?
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, terima kasih Bung Albert yang sudah menjadi penelpon pertama untuk acara request lagu di siang hari ini. Sudah pilih lagu dari Syahrini, Semua Karena Cinta. Oke, di belakangnya Bung Albert sudah ngambung lagi nih, sepertinya langsung kita sapa kalau gitu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, bisa dicoba kembali di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, sudah gabung. Halo, request lagu. Iya, betul sekali. Dengan Bang Andis. Masih di Lorong Hoga?
1: Masih.
0: Oh, saya kira sudah bergeser. Gimana kabar nih Bang Andis?
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Di Eleri Kendal ya, ada lagi Eleri Pobang.
0: Apanya itu?
1: Ya, kita sedengar di Eleri Kendal, ada lagi di sini.
0: Hah? Saya didengar di Eleri Kendal, waduh. Berarti kembaran saya itu.
1: Iya.
0: Soalnya saya tidak kemana-mana nih, di Eleri Bobo terus.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, kalau gitu Bang Andis, kita ke lagu nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Ya, Karin. Karin.
0: Siapa?
1: Kita pernah bertemu.
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Seandainya kita pernah bertemu.
0: Seandainya kita pernah bertemu. Dari siapa nih?
1: Karin. Lagu Malaysia.
0: Oh, lagu Malaysia.
1: Iya.
0: Salim.
1: Karin.
0: Karim.
1: Karim.
0: Karim, seandainya, aduh, kok tidak ada nih? Lagu Malaysia nih?
1: Iya, Malaysia gitu.
0: Seandainya kita pernah bertemu, kayaknya nggak ada nih Bang Andis. Iya.
1: Jangan ada dusta di antara kita kalau begitu.
0: Jangan ada dusta. Dari siapa nih?
1: Dari Bob, bukan Bob, apa?
0: Bruri.
1: Bruri sama siapa nih?
0: Oh, Dewi Yul.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Bukan lagu dangdut nih. Oke, okay deh kalau gitu lagunya buat apa nih?
1: Fadil Nirman dan Opatonya. Selamat bertugas di Sekolah Lembaga Selalu Satu Keluarga.
0: Amin.
1: Dari bikin semakin banyak hal dan berkah.
0: Amin, amin.
1: Bung Albert Ali, Bung Jul, Bung Ucang, Bung Tegar.
0: Ya.
1: Bung Agus di Kantik Baru di Keraton itu dengan Fiska. Bung Galuh, Bung Faiz, Bung Ani di Batam.
0: Ya.
1: Mbak Rani, Mbak Sari, Mbak Purnama Sari, Mbak Alin, Imad Sohi, Benik, Mbak Benik, Benik Jawa, Benik Jawa,
0: yeah.
1: Manado, Bung Ian Jepang juga deh.
0: Oh, lupa saya. Siapa itu?
1: Emang juga, ya sama pendengar RI di bawah sama Pak Ketam. Dan
0: terus
1: lagi.
0: Ya.
1: Terima kasih
0: Bang Nirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Andis di Lorong Hoga juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih dari Bruri Marantika featuring Dewi Yul dengan judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Oke, dibilanginnya Bang Andis, sudah kamu lagi. Langsung saya paja kalau gitu. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Iya, request lagu dengan orang jauh.
2: Masih ada rupanya ya.
0: Masih ada, tidak kemana-mana.
2: Nampaknya nah, lagi ada apa nih?
0: Apa tuh?
2: Tiba-tiba hari itu saya dengar buka bawa-bawa, ih dia menyiar.
0: lagi tidak ada kerjaan soalnya jadi menyiar.
2: Kalau tidak ada kerja, ke Batam lah, ada lomba Agustus ini. Kami ada Kenano, suami gendong istri, lomba suami gendong istri.
0: Begitu? Jadi saya OTW ini?
2: Iya.
0: Hah? Saya OTW kalau gitu? Tiket pulang pergi, yang penting tiket pulang pergi aman.
2: Baliknya saya tanggung, baliknya.
0: Ay, perginya yang susah ini.
2: Hanya hadiahnya besar, 10 juta.
0: Wih. Masalahnya perginya susah nih. Berat di kantong soalnya. Aduh, Bang Andi. Gimana kabar nih, Bang Andi?
2: Lagi bingung mau mencari ini. Kalau dapat saya mau cari yang kecil supaya dapat juara. kalau istri gendut gimana mau gendong, berlari?
0: Kebalikan kalau gitu. Istri yang menggendong. Istri yang menggendong, suami yang digendong.
2: Makanya saya mau cari yang kecil nih, mau nikah masal nih, mau jalan 17
0: Agustus kan. Ada yang bisa disewa mungkin, tidak ada?
2: Tak bisa pinjam pula tuh, tak bisa. Kalau bisa pinjam, enak pula tuh kan.
0: Astagfirullah. Gara-gara 17 Agustus kacau. Aduh.
2: Saya kemarin balik ke Bainas, saya ada bikin tuh acara suami gendong istri. Wih, sakit perut orang ketawa ya.
0: Wih, seru gak? Soalnya seru itu.
2: Bagaimana tidak? Istrinya gendut, suaminya kecil. Baru berlari 3-4 langkah, udah jatuh kokolan ke tanah.
0: Heboh dan seru.
2: Jadi itu jadi kenangan mereka ke saya itu. Gara-gara saya bikin acara diingat terus katanya.
0: Jadi bisa itu tahun depan dibuat lagi?
2: Di sini tiap tahun bikin itu Bung Mirwan.
0: Maksudnya tahun depan di Kabayana buat lagi? Akhirnya kalau gitu Bang Andi, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Nenekku Pahlawanku dari Wali.
0: Dari Wali, Nenekku Pahlawanku. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Iya, salam pertama buat Bung Irwan sama operator.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu, semoga mengurangkan rezekinya, dilancarkan dalam pekerjaannya.
0: Amin, amin.
2: Ada Bung Zul, ayo Bung Zul gabung. Rugi nih, banyak yang rugi nih. Kalau saya nanti sebentar mau hubungi sama teman-teman, disuruh gabung semua.
0: Ditunggu.
2: Iya, banyak yang tidak tahu ini, banyak yang tidak tahu karena mendadakan ini kan. Saya aja kalau ada panggilan jiwa, tiba-tiba saya buka dia menyiar.
0: Luar biasa.
2: Memang ditunggu-tunggu itu.
0: Iya,
2: jadi salam buat Purnama Sari Sulawesi Barat, buat Rani juga, buat Mbak Alin, buat Emil, buat Petiara, Bung Ucan, Yunus, pokoknya buat semuanya aja tanpa kecuali Bung Nirwan ya.
0: Oh, oke deh.
2: Terima kasih Bung Nirwan. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Batam yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Wali, Nenekku Pahlawanku. Oke, kalau gitu sudah ada 3 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 3 lagu pilihan. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi. Masih ada acara request lagu.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Oke, baik-baik, masih di request lagu hingga pukul 12 nanti. Masih ada waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara. Bisa langsung di jalur telepon kami, dan ternyata di jalur WhatsApp sudah gabung, langsung kita sapa. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Telana, baru dapat dengar suara. Ampun.
2: Siapa ya? Lupa saya. Aduh.
3: Orang pernah temannya apa ini?
2: Iya, ternyata Pak Ramlah. Ramli. Mbak Rani di Ternate, gimana kabar nih Mbak Rani?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga di sana ada kerja yang sama, insya Allah.
2: Amin, alhamdulillah. Baru kedengaran lagi suaranya nih.
3: Bang Mirwan yang gak pernah muncul.
2: Oh gitu?
3: Langsung
2: kemana? Saya tidak kemana-mana saja, kasihan. Di sini-sini saja.
3: Oh iya, mungkin ada di sebelah dinding mungkin.
2: Melengket kayak cicak. Aduh, Mbak Rani, mau pilih lagunya siapa nih?
3: Lagunya yang judulnya.
2: Apa tuh judulnya?
3: Ada Satu Kata Memori.
2: Apa?
3: Ada Satu Kata Memori.
2: Ada Satu Kata Memori?
3: Iya.
2: Ada Satu Kata Memori, Lola Dragel.
3: Iya. Memori yang 6 giga tuh.
2: Tidak pakai sekarang 6 giga, 32 giga.
3: Ya tidaklah, tidak perlu.
2: Waduh, ada satu kata memori Lola Dragel. Yang di cover atau yang tidak?
3: Tidak usah lah.
2: Oh gitu, berarti yang aslinya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Berarti itu aslinya.
2: Oke.
3: Salam-salam dulu. Salam silakan. Pertama buat Bang Mirwan. Terima kasih sudah menyiar lagi.
2: Habis ini hilang lagi.
3: Jangan terlalu lama, Bang. Juga

0: Buat bunda semuanya, ada Abang Benijo, ada siapa-siapa lagi, Rizka di Keraton,
1: ya.
0: Bunda Tiara, tanpa terkecuali, Bang.
1: Siapa tuh?
0: Ada
1: yang spesial?
0: Ya, ada Nunda.
1: Yang spesial? Martabak. Yang spesial atau yang istimewa? Ya.
0: Yang teristimewa lah.
1: Iya, siapa tuh?
0: Lagu ini kalau di play nanti buat orang
1: orang apa?
0: Ada usah deh.
1: Orang gila.
0: Orang yang spesial toh. Iya.
1: Saya tahu tapi saya diam.
0: Oke, Bang.
1: Okay.
0: Ada orang yang ngomel di belakang. Oke. Okay. Nah, mungkin saya lupa menyapa Bang Andi ya.
1: Bahaya tuh kalau dilupa bahaya.
0: Jangan kasihan, itu kakak satu nanti dia nanti dia turun badannya itu kalau kita nggak menyapa dia. Oke.
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alin ternyata lupa. Oke, okay, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang, jangan terlalu lama lagi nyiar.
1: Habis ini hilang. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Mbak Rani sudah ada kamu lagi. Langsung kita sapa di halo Rico Selagu. Halo Rico Selagu. Halo, kok gak ada suaranya nih. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali. Sudah ada kamu lagi nih di jalur WhatsApp. Oke, kita sapa dulu kalau gitu. Halo Rico Selagu.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bang Mirwan, request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa di mana?
2: Apa kabar Bang Mirwan?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Siapa ya? Kok lupa saya?
2: Oh. Soalnya lama tidak menyiar jadi lupa.
1: Oh, yang di ban pesawat. Yang jaga-jaga pesawat yang ini.
2: Jaga landasan.
1: Woi, jaga landasan, berarti tukang parkir.
2: Iya.
1: Mbak Alin, masih di Kendari atau sudah pindah lagi?
2: Masih di Kendari. Tapi nanti menyusul di Kebobau.
1: Kapan? Saya tunggu. Saya tunggu.
2: Motor rumahnya Bang Ucang.
1: Iha. Iya. Kayaknya ada persaingan anu nih.
2: Mau pergi lihat Bang Ucan.
1: Kenapa? Sakit kah?
2: Tidak pernah gabung.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Dari kapan? Dari tahun lalu?
2: Dari tahun lalu kayaknya.
1: Wih. Di mana dia ini? Waduh, bahaya Bang Ucan.
2: Bang Ucan yang di belakang nih. Lagunya
1: tidak ada. Tidak ada di belakang. Siapa di belakang?
2: Banyak yang antri kalau kita ngomong.
1: Tidak ada.
2: Ada yang di Makassar.
1: Di Makassar di. Aduh, oke deh. Lagunya siapa nih mau dipilih?
2: Lagunya Senja Kunada.
1: Senja Kunada. Judulnya?
2: Iya. Bintang Malam.
1: Senja Kunada, Bintang Malam.
2: Iya.
1: Masih siang ini?
2: Iya.
1: Belum ada bintang.
2: Nanti ganti bintang.
1: Bintang Kejora. Senja Kunada, Bintang Malam. Oke deh. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya spesial buat Bang Ucang.
1: Iya.
2: Buat Bang Ucang kalau bisa gabung dong. Kenapa itu handphone itu di nonaktifkan terus? Ada apa kan sebenarnya?
1: Jangan sampai ada lagi yang lain.
2: Kayaknya.
1: Pejantan tangguh ternyata.
2: Takut diganggu, takut terganggu jadi dia nonaktif terus Bang Mirwan.
1: Kasiannya ini.
2: Terus ada Rani yang baru lewat. Ucapannya salam sayang selalu. Ada
1: sayang balik.
2: Ada Bapak Andi sehat selalu. Ada Bang Zul. Ada Bang Segar.
1: Ya.
2: ada Ibu Farida, ada Bunda Hani, buat semua aja. Oh, ada Mas Andi, buat semua aja yang lagi monitor.
1: Oke deh.
2: Oke.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Ada Mbak Alin di Kendari yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Mbak Alin, kalau yang masih mau gabung masih bisa nih. Di jalur utama kami 0402-2823994, atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

Oke, benar, masih bisa nih satu telepon terakhir nih sebelum saya kira acara request lagu di siang hari ini. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

Oke, baik, sudah gabung. Ternyata terputus. Bisa dicoba kembali di 082-28-23994 atau di jalur WhatsApp 082-25-72-2994. Satu penelpon terakhir sebelum saya kira acara request lagu di siang hari ini.

Oke, kalau gitu pendengar, saya kira acara request lagu di siang hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu setia mendengarkan RRI Wowo, tepatnya di FM 97,8 MHz. Dan setelah request lagu, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya

jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Inilah Radio Revolusi Indonesia.

Oke baik bunda, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldiers Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lolis, Max Domen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Resirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim band tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Sudah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas hidunat, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai, say.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Dengan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia mendengarkan kami, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RR Digital. Baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musik-musik pilihan akan terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RR Bau-Bau. Setelah di tepat pukul 13 nanti kami juga akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Just Music.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

prinsip kedalaman. Al-Kisah. Seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.
1: Just Music.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandungan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC.
2: Dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita.
0: Mengawali Warta Berita Siang ini kami sampaikan dua pokok berita utama. Penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Ragam pangan lokal merupakan pondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan daerah. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Siang selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, bersama saya, Sunarti Mayasi. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Heli Diawati Kadir.
3: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau risiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
1: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
3: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
0: Bupati Konawe Selatan imbau masyarakat lakukan pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih praktis, aman, dan terintegrasi langsung dalam genggaman. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
4: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus memacu percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang praktis dan terintegrasi secara langsung. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan, untuk memastikan program ini berjalan maksimal, pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD sekaligus memberikan instruksi tegas bagi para ASN dan non-ASN.
5: Mengajak kepada seluruh warga Konawe Selatan yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. IKD adalah masa depan pelayanan publik kita, praktis, aman, dan terintegrasi dalam genggaman. Secara khusus, saya instruksikan kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk wajib mengaktifkan IKD paling lambat akhir Desember tahun 2026 ini. Perkembangan aktivasi ini akan saya pantau langsung secara berkala.
4: Selain penekanan kewajiban bagi para ASN dan non-ASN, masyarakat juga diminta untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan proses aktivasi IKD secara daring. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa layanan aktivasi IKD tidak pernah dilakukan melalui media sosial maupun link pendaftaran online yang tidak jelas keberadaannya. Proses pengurusan dan aktivasi resmi IKD hanya dipastikan berlaku secara tatap muka atau offline. Masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, UPT Disdukcapil Kecamatan Ranu Meeto atau UPT Disdukcapil Kecamatan Lalembuo. Dengan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, Kabupaten Konawe Selatan optimis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis digital secara menyeluruh.
0: Saudara, kekayaan ragam pangan lokal merupakan pondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan daerah. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Dr. Alus Abdul Rauf menegaskan, pangan lokal merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurutnya, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya, identitas, dan kekuatan nasional.
2: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan. Ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya. Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri. Ya. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
6: Selain sosialisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari setiap tahun menggelar Festival Pangan Lokal. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan aneka pangan khas daerah kepada masyarakat, terutama generasi muda. Abdul Rauf berharap edukasi dan festival tersebut semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan pangan lokal sebagai warisan budaya sekaligus penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.
0: Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau lakukan sejumlah penyesuaian pada petunjuk teknis Lomba Gerak Jalan Indah yang digelar tahun ini. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulko.
7: Nah, hari ini untuk marching band itu, ini mereka tidak perlu lagi kami instruksikan untuk melakukan display karena nanti.
8: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kota Bau-Bau akan kembali melaksanakan Lomba Gerak Jalan Indah atau GJI. Berdasarkan juknis terbaru, kegiatan akan berlangsung pada 11, 12, dan 13 Agustus 2026. Dengan jalur lintasan yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peserta GJI tahun ini tetap dibagi dalam dua kategori utama, yakni pelajar dan dewasa atau umum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Kota Bau-Bau Lamane mengatakan, Pemkot Bau-Bau telah mengevaluasi sejumlah kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Salah satu pembenahan diarahkan pada durasi penampilan peserta, agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan menghindari kepadatan dan keterlambatan pelaksanaan yang terjadi di tahun sebelumnya. Lamane mengatakan pembenahan tersebut dilakukan agar gerak jalan indah tetap menjadi ruang hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Kehadiran masyarakat di sepanjang jalur kegiatan diharapkan turut mendorong perputaran ekonomi lokal.
7: Nah, hari ini untuk marching band itu, ini mereka tidak perlu lagi kami instruksikan untuk melakukan display karena nanti ada momentum di mana mereka itu bisa melakukan atraksi dan sebagainya ketika festival marching band. Yang berikut dari variasi barisannya, yang tadinya waktunya itu sekitar 3 menitan itu, nah hari ini kita coba pangkas, kita upayakan itu cuma maksimal 2 menit, sehingga kita berharap itu dalam satu hari itu berhentinya itu sesudah ya jam-jam 4 atau jam 5 itu sudah tidak lagi barisan seperti itu.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Pora Kota Bau-Bau, Makmun, mengatakan untuk kegiatan pelajar meliputi SD, SMP, dan SMA sederajat dengan subkategori kostum pramuka, seragam sekolah, dan aksesoris. Sementara kategori umum dibuka bagi OPD, BUMN, BUMD, Karang Taruna, Organisasi Pemuda, Dharma Wanita, dan Organisasi Perempuan. Dari sisi jumlah anggota barisan umum, panitia tidak menetapkan jumlah minimal yang terlalu ketat. Peserta dapat membentuk barisan mulai dari 5 banjar, 6 atau 7 banjar, hingga format lengkap sesuai ketentuan barisan.
9: Plus lagi, tidak harus kategori putri khusus putri, putra khusus putra. Campuran pun, kategori campuran kita bukakan juga satu nomor khusus campuran. Maksudnya yang tidak lengkap putra-putri, digabung dia. Sehingga memang tingkat partisipasinya luar biasa tinggi.
8: Panitia mengimbau masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, situasi kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tenggara dalam kegiatannya membina generasi muda sebagai penerus bangsa yang berintegritas. Selengkapnya mengenai hal tersebut kembali dilaporkan Yuliana Linda.
6: Wakil Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia PPI Sulawesi Tenggara Laodi Ahmad Fatahuddin menegaskan PPI Sultra terus berkomitmen membina generasi muda agar memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan karakter menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
10: Kami dari PPI Sultra itu berkomitmen untuk membina generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang dimana nantinya generasi muda ini akan menjadi penerus bangsa. Yang kami tugas dan fungsi dari Purna Paskibraka itu adalah bagaimana kita memastikan seluruh program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah itu terlaksana dengan baik.
6: Selain menjalankan pembinaan, PPI Sultra juga berperan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan aktif para anggota dalam berbagai kegiatan kebangsaan menjadi wujud nyata komitmen organisasi. Laude Ahmad Fatahuddin mengajak pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang disiplin, berkarakter Pancasila, serta memiliki semangat menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
0: Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Selengkapnya dilaporkan Afriansa.
11: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
12: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau, Hadi Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
11: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
12: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

akhir Juni 2026. Ragam pangan lokal merupakan fondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan daerah. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini, dan kunjungi website resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baru saja anda ditemani rekan kami yaitu rekan Nirwansyah ya, yang sudah juga menemani anda dari siang tadi sampai dengan jam-jam seteru kami yang menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda juga baru saja mengikuti penyampaian berita daerah yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipencar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, seperti biasa ya, kembali lagi kami nanti dengan telepon pendengar ini yang ingin juga berpartisipasi bersama kami. Langsung saja ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp kami di sesi yang pertama. Oke, rekan Fatin ya, kita buka line telepon kita ini di 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa di mana dulu ini? Di line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert. Oke, Bung Albert sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Oke.
0: Lagunya mau pilih lagu dari siapa?
1: Indah
0: pada waktunya ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, kapan itu indah pada waktunya? Kapan?
1: Nah, bulan Agustus indah lagi. Bulan Agustus indah.
0: Gitu ya.
1: Kita lebaran dan lebaran di Indonesia.
0: Oke, spesial lagunya buat apa ini?
1: Buat siapa?
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Albert ya, sudah juga melengkapi kebersamaan kita ini. Kita coba menyapa lagi di belakang Bung Albert. Sudah ada rekan Fatin. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali ya, suaranya ini tidak kedengaran ini. Mudah-mudahan bisa gabung di line telepon yang sama di 0402-2823-994 ya. Ada lagu yang dipilih tadi dari Bung Albert ya, salah satu warga Kota Bau-Bau. Ada lagu dari Dewi Persik ya, Indah pada Waktunya. Nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang pertama ya, rekan Fatin. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Oke, suaranya tidak kedengaran ya. Oke, kita berharap juga semoga saja di program acara Pro Dangdut ini jaringan juga bersahabat sehingga pendengar juga bisa berpartisipasi bersama kami ya untuk sesi pertama sampai di sesi yang terakhir nantinya di jarum jam di studio kami yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Oke, kita break dulu, langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Albert. Ada lagu dari Dewi Persik dengan judul Indah pada Waktunya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, ada dua lagu persembahan tadi ya yang sudah juga bersama kami ya. Ada lagu dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Bung Operator kami ya, yaitu Rukan Fatin yang sudah juga hadir di sesi yang pertama ya, atau di awal kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini setelah sempat juga terkendala mungkin pengaruh jaringan ya di sesi yang pertama tadi. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi apa ini? Lagi santai-santai saja nih?
2: Iya. Iya, lagi santai.
1: Oh, lagi santai-santai. Oke lah kalau gitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya dari Mas Idayu, Selangit.
1: Selangit?
2: Iya.
1: Kami coba lihatkan dulu ya, Selangitnya ya.
2: Iya.
1: Yang nyanyi Mas
2: Idayu.
1: Idayu. Judulnya iya. Selangit, Rukan Fatin ya.
2: Iya.
1: Misalnya kalau tidak ada Selangit.
2: Ada dong.
1: Lagunya ini kan di program tiap hari.
2: Oh, kalau tidak ada dari Rita Sugiarto aja, Cinta Setengah Mati.
1: Cinta Setengah Mati?
2: Iya.
1: Cintanya setengah mati ya, Rukan Fatin. Bagaimana Cinta Setengah Mati itu?
2: Gak tahu. Cuma judul lagunya itu Cinta Setengah Mati.
1: Begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, lagunya sudah ada nih. Tapi sudah pernah dengar lagu ini?
2: Iya, udah pernah dengar.
1: Okay.
2: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Mbak Rani, buat Kak Tiara, buat Mbak Alin, buat Mbak Rizka juga, buat semuanya aja, buat Abang. Makasih, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kembali ya buat Mbak Sari di Banjarmasin ya, sudah juga bersama kami dan sudah ada lagu yang dipilih ya. Nantinya akan juga kami hadirkan di sesi yang kedua ini. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Tidur kayaknya orang ini ya. Oke, semoga saja bisa kembali gabung di line telepon yang sama di 0402-2823-994 ya. Kami juga masih nanti dengan telepon pendengar ya, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami yang ingin juga bersama kami di sesi yang kedua. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Bunda Tiara.
1: Dengan Bunda Tiara di Kendari. Sehat ya Bunda Tiara ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, baiklah Bun. Temannya.
3: Temannya.
1: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Mau request lagunya Ine Sintia boleh?
1: Ya?
3: Ine Sintia.
1: Judulnya apa itu Ine Sintia?
3: Di Simpang Jalan.
1: Ine Sintia di Simpang Jalan. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
3: Lagunya yang baru turun tadi siapa?
1: Ada Mbak Sari di Banjarmasin.
3: Iya, yang punya dia selama sore dan hari selalu.
1: Amin.
3: Iya, ada Rani di Ternate, ada Bisa Gabung, ada Pandi di Batang, ada Dupa Riga di Pali. Terus ada Bang Pais, ada Bang Ucang, ada Bang Ucang. Ada Purnama Sari. Ya buat semuanya catam tersecuali.
1: Oke, baik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bunda Tiara ya di seputaran Kota Kendari sudah juga bersama kami. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di sore hari ini ya. Oke, kita break dulu rekan Fatin karena sudah ada dua lagu persembahan ya. Ada lagu dari Mbak Sari dan juga lagu persembahan dari Bunda Tiara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selepas lagu persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Bunda Tiara ya di Kota Kendari. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon kami di sesi yang ketiga ini. Langsung saja rekan Fatin, sudah ada di mana nih? WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore juga Mas Yuda.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Mas Galuh dari Jawa Timur.
0: Mas Galuh di Jawa Timur, boten.
1: Nge.
0: Ini betul dan Mas Bayu toh? Mas Galuh toh?
1: Iya, betul.
0: Saya kira sudah tinggal nama begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa alhamdulillah?
1: Ya, tujuannya seperti itu kan ya, alhamdulillah.
0: Gitu ya?
1: Iya dong.
0: Jadi lagi apa?
1: Apanya?
0: Jadi lagi apa iki?
1: Ini lagi nyantai.
0: Ngopi-ngopi?
1: Iya jelas ngopi ini. Ngopi tapi dengerin Mas Yuda.
0: Ngopi apa?
1: Kopi hitam.
0: Kopi hitam ya? Sudah lama, iya. Sudah lama konsumsi kopi Mas Galuh.
1: Udah
0: ya? Dari lahir gitu? Enggak ya?
1: Iya betul.
0: Hah? Dari lahir? Jangan sampai jangan sampai dari lahir enggak minum susu ini Mas Galuh, langsung minum kopi begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya ini aja apa?
0: Opo iki?
1: Dunia Milik Kita Berdua.
0: Nyanyi sopo?
1: Bucin Alata sama Titi Sandora.
0: Yang kayak ngana lagunya itu?
1: Enggak, aku itu hanya menikmati aja, mendengarin dan menikmati aja.
0: Gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, lagunya sudah ada ini, Bucin Alata featuring Titi Sandora ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, monggo lagunya, Wes.
1: Ya, salamnya buat Sayang Kisari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu sama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul. Ada Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal. Ada Bang Yunus dan semua saja yang lagi dengerin Mas Yuda. Buat okay. Mas Yuda, tetap semangat. Semoga sukses selalu dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh di Jawa Timur ya. Tadi rekan Fatin sudah juga bersama kami ya. Sehat juga di siang hari atau sore hari ini ya. Oke, sudah ada lagi ya. Kita coba menyapa di mana rekan Fatin lain WhatsApp. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, baiklah. Kami putuskan ya, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama pastinya. Karena mungkin pengaruh jaringan ya, ini mungkin tidak dengar suara kami ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan siapa dan di mana ini?
2: Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko, suaranya kecil sekali Bung Angko ini.
2: Jaringan mungkin lah,
0: Bung. Oh, pengaruh jaringan ya?
2: Iya.
0: Aduh, seharusnya itu kalau tanggal-tanggal muda itu jaringannya itu kencang itu.
2: Begitu ya.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai saja ya?
2: Ya, santai sambil mendengar lagu-lagu yang.
0: Oke, baiklah. Berhubung lagi santai-santai, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lesti.
0: Ya?
2: Punya.
0: Hah?
2: Dari Lesti ada yang punya.
0: Dari Lesti ada yang punya? Halo?
2: Halo, halo.
0: Oke, kalau begitu spesial lagunya buat siapa ini?
2: Spesial buat Bung Yuda bersama operator. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Kemudian yang semua telah lewat dan semua pendengar RRI Bau-Bau dimana saja berada.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Angko ya di seputaran Low-Low Kota Bau-Bau. Sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya Bung Angko di siang menjelang sore hari ini. Oke, kita break dulu rekan Fatin, karena sudah ada dua lagu persembahan. Ada lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga persembahan dari Bung Angko. Ada lagu dari Lesti, Ada Yang Punya, dan juga Muhsin Alatas featuring Titi Sandora, Dunia Milik Kita. Berdua

0: Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Oke pendengar, masih dipancar teruskan melalui FM 97,8 MHz ya, ataupun aplikasi Radio Digital. Setelah dua lagu persembahan tadi ya, ada lagu persembahan dari Bung Angko, salah satu warga Kota Bau-Bau, dan juga Mas Galu ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Dita Yuda.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Kabar?
0: Ini dengan ya. Siapa ini?
1: Dengan Gunahani.
0: Oke, baiklah.
1: Jangan digusur, Bella.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, lagi cara-cara hati, bisa gabung, bisa tembus.
0: Mobil lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Dita Hatira.
0: Judulnya apa itu?
1: Lagunya judulnya Aku Tak Mau Jadi Pelakor.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
1: Dita Hatira.
0: Kami coba lihatkan dulu ya.
1: Iya. Tak mau jadi orang kedua. Saya tidak mau halu.
0: Ada Fatin lagunya.
1: Ya, yang penting judulnya Aku Tak Mau Jadi Pelakor. Ya,
0: kayaknya lagunya ya. Tidak ada ini. Yang ada di sini Vita Alfia ini, Jangan Cemburu, Pinjam Dulu 100, Yang Terdalam, Kutukan Mantan, Mobil dan Bensin, My Honey, Rela Demi Cinta, Kopi Dangdut, dan juga Kutimang Adikku Dangdut.
1: Anunya lagunya saja anu, Kacang Lupa Kulitnya.
0: Yang nyanyi siapa itu? Anu yang nyanyi?
1: Vita Alfira.
0: Oke, baiklah. Ada. Lagunya sudah ada nih.
1: Oke, terima kasih buat Dinda Yuda dan operatornya. Sehat selalu Dinda.
0: Amin.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Sukses selalu menjalankan aktivitasnya. Sama nyapa yang sapa Bunda Hani. Saya terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Saya tidak menyapa, orang tidak menyapa, karena di dalam Al-Quran tidak ada hadisnya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kita di udara bukan bercinta, silaturahim. Terima kasih buat Dinda Yuda. Assalamualaikum dan Dut adalah kita.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, rekan Fatin ya, ada lagu yang dipilih ya. Oke. Nah, pendengar, buat pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja ke line telepon kami ya, ataupun juga di line WhatsApp di sesi yang keempat ini di 0402 2823 994. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja di 97,8 MHz ataupun aplikasi RR Digital, tidak lupa aja kami ucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya ya, karena sudah membeli kami juga di sore hari ini sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita break dulu ya untuk melengkapi lagi kebersamaan kita, karena sudah ada lagu yang dipilih ini, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang mungkin saat ini sedang beristirahat ataupun juga sedang menjalankan aktivitas atau rutinitas di sore ini.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Karena jarum jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu yang sudah melengkapi juga kebersamaan kita, lagu dari Cici Piramida dengan judul Paramida ya, dengan judul RT5 dan RW3 yang sudah juga kami hadirkan ya untuk di sesi yang keempat. Oke, kami cukupkan acara Pro Dangdut untuk edisi siar hari ini, tepatnya tanggal 3 Agustus 2026. Dan semoga saja beberapa lagu yang sudah dipilih yang pastinya bisa juga menghibur pendengar ya, terutama yang mungkin saat ini sedang beristirahat ataupun juga yang sedang menjalankan aktivitas juga di awal pekan ini ya, atau hari Senin ini. Oke, kita pamit dari ruang dengar Anda, terkhususnya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andrew.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, lanjut saja.
0: Ayo, balas buku.
1: Hah? Nggak seru.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Vula. Tembah Vula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembah Vula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembah Vula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moji. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembah Vula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, kami cukupkan lintas nada persembahan dari kami di Ruang Dengar Anda. Dan setelah ini kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Gema Saripati Maju yang akan disiarkan langsung dari Program 1 RRI Toli-Toli.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju melalui RRI Mamuju untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama saya akan ke RRI Kendari menemui rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan. Baik, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Kota Lolo Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 3 Agustus 2026, terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Selengkapnya, inilah feature dari RRI Kendari yang akan disampaikan oleh Heli Diawati Kadir.
3: Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
4: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya jumlahnya 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
3: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Moris serta Bung Leo mengucapkan terima kasih. Kembali ke Anda, Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari pendengar, kita ke RRI Bone menemui rekan Eni. Selamat sore rekan Eni.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, baik, dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, terkait dengan ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lapangan Merdeka Watampone dalam roadshow jalan santai memperingati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lokasi road sur jalan santai dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia Senin pagi, dipimpin langsung oleh Bupati Bone Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bone. Roadshow ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari Kecamatan Taneteratang, Taneteratang Barat, Taneteratang Timur, Palaka, dan Barbo. Bupati Bone menegaskan peringatan kemerdekaan tahun ini dikemas dengan konsep berbeda untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
7: Mulai dari desa sampai ke kota, kita bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang salah satu cara kita melakukan roadshow ke Kabupaten Bone, Ajang Ngale, wilayah kota, kemudian Sibuduwe dan Lemuru, besok Lemuru ya. Kemudian kegiatan tahun ini yang ke-81 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Kita melaksanakan hari ulang tahun di
6: kemeriahan kian terasa dengan adanya senam massal dan pengunjung di antusias serta hubungan meningkatkan nilai gotong royong untuk mewujudkan Bone yang lebih maju dan berkelanjutan.
5: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Edi di RRI Bone. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menemui rekan Nurhaya. Selamat sore rekan Nurhaya.
8: Baik, selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Dan pemirsa, untuk informasi dari RRI Ampana di sore hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 7 Una-Una ingatkan warga waspadai karhutlah saat kemarau berkepanjangan. Selanjutnya dilaporkan Rahma Watitane.
9: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 7 Una-Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD 7 Una-Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 7 Una-Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
10: Kami dari BPBD Kabupaten 7 Una-Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2026 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa 7 Una-Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan 7 Una-Una hampir tidak akan ada hujan, tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
9: Bahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Nurhaya dan rekan Arthur. Kami kembali ke studio. Mega Pika, silakan.
1: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaya dari Ampana. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami suspend? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Koordinator MBG Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami penutupan sementara? Berikut wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah. Baik Bapak, bagaimana komitmen Satgas MBG dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan?
12: Baik, terima kasih. Saya Firas Ahmadillah Maga, Koordinator Regional SPPG Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi lagi Satgas MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya rapat Satgas kali ini yang telah banyak membahas terkait bagaimana sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya tadi poin utamanya adalah terkait bagaimana pengawasan. Jadi Satgas sekarang bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG maupun kegiatan MBG yang ada. Kemudian bagaimana pematuhan atau SPPG ini bisa mematuhi standar dan SOP yang selama ini telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi Satgas bisa mengawasi, nanti akan dilaksanakan juga sidak di lapangan atas nama Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten supaya SPPG ini tetap bisa melaksanakan prosedur atau kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi fokus utamanya adalah tidak hanya terkait dengan pengawalan adanya pengurusan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS dan juga adanya fasilitas IPAL di SPPG. Namun bagaimana nanti ke depan SPPG akan kami kaji nantinya ke depan, tapi bagaimana supaya limbah-limbah yang ada di SPPG itu nanti akan dilakukan pengujian berkala. Jadi sebenarnya melalui Kepmen LH2760 tahun 2025 itu sudah ada sebenarnya, namun hanya saja saat ini kan fokusnya adalah SPPG ada IPAL, tapi bagaimana nantinya IPAL itu hasil ujinya, uji limbahnya itu bisa diuji di lab yang terakreditasi. Nanti kedepannya kami akan kaji juga dengan pimpinan kami, tapi yang jelas bahwa SPPG ini bisa senantiasa dilakukan pengawasan agar supaya pelayanan kepada penerima manfaat MBG itu bisa berkualitas nantinya.
11: Lalu pasca penutupan massal sekitar 120 SPPG di Sulawesi Barat pada April lalu, langkah apa yang dilakukan Satgas MBG agar SPPG yang kini beroperasi tidak kembali mengalami penutupan sementara?
12: Betul, jadi kami di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa SPPG wajib untuk senantiasa mematuhi SOP-SOP, baik prosedur dalam keamanan, untuk menjaga keamanan pangan, serta bagaimana fasilitas-fasilitas di SPPG itu tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya SLHS, ketika sudah dapat SLHS itu, menjaga, artinya senantiasa mematuhi SOP yang ada, kemudian IPAL-nya juga senantiasa dicek instalasi pengolahan air limbahnya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang didapatkan atau diterima oleh SPPG itu diolah dengan benar, kemudian prosesnya dan lain sebagainya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu penyebab SPPG yang suspend adalah kejadian-kejadian luar biasa akibat keamanan pangan atau KLBKP yang juga ini tentu hal yang tidak kita harap. Sudah dalam 5 bulan terakhir pelaksanaan, terakhir kan kejadian keamanan pangan di Polman pada saat bulan Februari yang lalu. Kami senantiasa mengimbau kepada SPPG untuk senantiasa mematuhi SOP yang ada, supaya MBG itu tidak hanya kualitasnya, tetapi keamanan pangannya senantiasa terjaga bagi penerima manfaat.
11: Demikian wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gema Saripati Majo Sekarwil 4. Pendengar, kita akan menemui rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Suda.
13: Baik, selamat sore rekan Mega Puspita di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, terima kasih. Pendengar, dari Kota Bau-Bau, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
14: Hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
15: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
14: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik. Satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton, belum terdeteksi hotspotnya.
15: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan, terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat, hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Silakan rekan Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Pendengar, kita ke Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
16: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Silakan laporan Anda rekan Joko.
16: Baik, terima kasih. Pendengar, Kema Pustaka Budaya Kota Palu tahun 2026 dinilai menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kegemaran membaca para pelajar. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Pelajar menjadi tantangan tersendiri dalam menumbuhkan minat baca. Demi menjawab tantangan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali melaksanakan Kemah Pustaka Budaya yang melibatkan pelajar SMP dan MTS se-Kota Palu. Langkah itu menjadi upaya mengajak para pelajar kembali gemar membaca dan meningkatkan literasi. Pustakawan Ahli Budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Endah Ramawati menjelaskan, perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang masif di kalangan pelajar perlu diimbangi dengan kegiatan literasi yang menarik. Menurutnya, Kemah Pustaka Budaya menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan penggunaan gawai ke hal yang lebih positif. Dalam pelaksanaannya, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti lomba drama pendek, parade puisi, dan pojok literasi. Kegiatan tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, sekaligus mengekspresikan ide melalui seni dan kreativitas.
18: Poin yang akan kita capai itu sebenarnya satu. Itu diharapkan peningkatan kegemaran membaca di kalangan pelajar itu bisa semakin meningkat. Karena dengan adanya era globalisasi sekarang ini, siswa itu lebih banyak bermain gadget. Kurang mengadakan satu kegiatan yang bisa mengakomodir semuanya, mengakumulasi semua yang dipunyai ya, bakat-bakat siswa itu. Itu yang diharapkan bisa mengalihkan dari dunia sosial media yang luar biasa, era globalisasi yang luar biasa itu bisa teralihkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Pada kegiatan ini kita berharap siswa itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget itu untuk berkegiatan.
17: Endah menambahkan seluruh rangkaian kemah pustaka budaya tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga membangun interaksi sosial, kerjasama, dan kemampuan komunikasi antar pelajar. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat literasi lebih dekat dan menyenangkan bagi generasi muda. Melalui kemah pustaka budaya 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berharap pelajar dapat mengurangi ketergantungan terhadap gawai dan kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif. Kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, literat, dan cakap memanfaatkan teknologi.
16: Informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju dari RRI Palu, kami bertugas saya Joko Nurjaya Sujari dan Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Mamuju, Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Penegara dari RRI Palu, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Suhermi. Selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Mega.
1: Baik, rekan Suhermi, silakan informasi Anda.
19: Baik, informasi dari Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Bual melalui Dinas Sosial Kabupaten Bual secara resmi memulai kegiatan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS bagi keluarga penerima manfaat KPM di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bual pagi tadi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Martina.
20: Acara pembukaan pendistribusian KKS tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Ketua TPPKK Kabupaten Buol, pimpinan Bank Mandiri Cabang Buol, serta puluhan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonceng saat ditemui RRI mengatakan, proses pendistribusian KKS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran oleh keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan KKS, penerima manfaat kini dapat mencairkan bantuan melalui jaringan agen bank terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
21: Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan mereka yang tadinya melewat kantor pos, ya toh, itu kan jauh-jauh, kantor pos hanya ada di 3 kecamatan, Leo, Gunung Boku dengan Palele. Nah, kasihan orang yang kayak di Lakea, ujung-ujung itu kan terlalu jauh. Sementara Bank Mandiri itu kan ada agen-agen brilingnya di hampir setiap desa, sehingga memudahkan mereka dan juga tidak akan ada kayak pemotongan ke apa kan biasanya kan begitu.
20: Sementara itu, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo Timumun memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri, Dinas Sosial, serta seluruh pendamping sosial dan pemerintah desa yang telah bersinergi mengawal proses pendataan hingga pendistribusian kartu. Dalam sambutannya, Bupati Buol secara tegas berpesan agar bantuan tunai-non-tunai ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
22: Pada seluruh keluarga penerima manfaat, Om, Tante, Bapak, Ibu, saya berpesan agar Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan sebagaimana mestinya. Tabe, mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama, jangan untuk judi online. Yang kedua, sudah tidak, jangan beli rokok, lebih baik beli beras. Karena kalau nanti buat beli rokok sama judi online, kemudian terdeteksi oleh kawan-kawan PKH, perangkat desa, akan dilaporkan ke dinas. Setelah dilaporkan ke dinas, bapak atau ibu yang terdeteksi dua tadi itu langsung datanya dicabut.
20: Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, serta memastikan setiap bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
19: Baik, demikian informasi dari Toli Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rio Rambitan dan juga Rizky Amalia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami kembali ke Mamuju bersama Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli Toli. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi langsung bersama rekan Ilham terkait dengan burung maleo yang terancam punah, hanya tinggal 8 pasang. Ilham,
2: cek apakah suara saya terdengar? Baik rekan Mega. Baik pendengar, berikut saya laporkan populasi burung maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tersisa sekitar 8 pasang. Data itu berdasarkan pemantauan rutin komunitas sahabat maleo Mamuju. Ketua Sahabat Maleo Mamuju Abdullah mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi-lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindakan serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Menurut Abdullah, setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga di sekitar kawasan pesisir dan hutan tempat maleo mencari makan dan bertelur.

0: Baru-baru ini saya melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami. Upayanya ini bagaimana kami terus memulasi edukasi kepada masyarakat agar tetap tidak berburu telur dan menjaga habitat burung maleo.
1: Kami kasih denda.
2: Lebih lanjut, ia berharap masyarakat hingga pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terlibat aktif sehingga ikon Sulawesi Barat ini dapat terus lestari. Selain pemantauan populasi dan pelepasan anakan, sahabat maleo mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran khusus konservasi. Mereka mengingatkan bahwa tanpa perlindungan nyata, 8 pasang maleo yang tersisa di Sumare dan Tapandulu bisa berkurang dan menghilang dari alam. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda. Pendengar, kita akan ke RRI Makassar menemui rekan Risna. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore rekan Mega.
3: Baik, silakan laporan Anda.
4: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini kami hadirkan feature Gemal Saripati Maju dengan judul Gotong Royong Menguatkan Asa, menghadirkan kata pertama disampaikan bersama dengan rekan Rahmadani.
5: Selamat pagi. Pagi. Ini siapa namanya?
6: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun. Wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
7: Puzzle. Pemahamannya sama konsepnya. Ini kan dia ada di konsepnya. Namanya konsep dia tahu di kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum lebih bagus. Gitu. Makanya kayak mobil kayak Nizam kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
6: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
8: Per jam, 1 jam itu 175. Belum asesmennya, belum dokter untuk dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ karena kemarin itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali 4 kali bersih selama 6 bulan bulan depan yang begitu belum tempat lain. Setelah aku tahu ada BPJS beralih maka ke BPJS.
6: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi bicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
8: Salam obatnya dokter Intel untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus. Supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia take kaki juga. Dia lihat firman, masuk SD ini nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan agak tenangnya, apa begitu.
6: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
9: B ketemu A dibaca BA.
10: Pa.
9: B ketemu I dibaca BI.
10: I.
6: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi bicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
10: Terapi bicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
6: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada rumah sakit mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi bicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
10: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu ya. Hemodialisa itu kan seminggu dua kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
10: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.
4: Itulah tadi news feature produksi RRI Makassar. Saya Rizna Supratio dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Mega Fika.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Pendengar News Feature tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas, tim reporter dan juga rekan teknik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

0: Sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Bau-Bau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi tentang bahaya penyakit hati. Di mana bahaya penyakit hati yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah penyakit hati yang bernama su'uzon. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar kata su'uzon. Su'uzon adalah dari dua kata. Pertama su' artinya buruk dan zon artinya prasangka. Su'uzon secara harfiah berarti berprasangka buruk kepada saudara kita. Secara syariat su'uzon berarti adalah menganggap adanya keburukan ataupun kejelekan pada saudara kita yang itu tidak

bisa kita buktikan. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kalian dari banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka-prasangka itu adalah itsmun, perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, su'udzon adalah posisi di mana ketika seseorang merasa ada keburukan ataupun kejelekan ataupun niat buruk yang dimiliki oleh saudaranya, padahal jelas-jelas saudaranya itu tidak memiliki niat tersebut. Atau su'udzon bisa dikatakan adalah merasa ada keburukan pada orang lain yang itu tidak bisa dibuktikan oleh dia yang berprasangka. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, su'udzon ini menyebabkan adanya perasaan tidak enak ketika berhadapan dengan orang lain, dan juga menjadikan kita menjadi mencurigai apa yang ada pada saudara kita. Dan su'udzon ini adalah sumber dari permusuhan. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menginginkan untuk kita bersu'udzon kepada saudara kita. Su'udzon adalah perbuatan yang menyebabkan ketidaktenangan, tidak tenang dalam hati kita, tidak tenang dalam hati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita harus menjauhi sifat ini. Bagaimana cara agar kita tidak bersu'udzon kepada saudara kita atau orang lain? Maka yang pertama adalah berusaha untuk mencari uzur ataupun alasan-alasan yang itu bisa membenarkan perbuatan dari saudara kita. Misalnya ketika kita melihat ada saudara kita yang pada saat bunyi azan di masjid dia tidak bergegas ke masjid, maka kita harus memikirkan bahwa dia memiliki uzur sehingga dia tidak ke masjid. Tidak bisa kita langsung mengambil bahwa orang ini tidak ke masjid, tidak mau mendengarkan azan karena tidak suka dengan suara azan misalnya. Maka ini adalah perbuatan yang su'udzon. Dengar insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat su'udzon ini. Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik dan mencari celah-celah kebaikan yang ada pada saudara kita, bukan malah mencari celah-celah keburukan. Demikian materi pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM.

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum." "Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak." "Saya dokter selaputra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket." "Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita.

adalah kopinya, jangan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan Anda itu lebih penting dibandingkan pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda membatasi diri Anda dan juga mengendalikan hidup Anda, Anda menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Nah pendengar, itulah kisah inspiratif yang bisa kita petik di hari ini. Pekerjaan akan datang dan pergi.

Pada suatu hari, sang guru menulis di papan tulis, 8 × 1 = 7, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, dan 8 × 5 = 40. Pendengar, setelah selesai, sang guru melihat kepada murid-muridnya, dan mereka semua menertawakan sang guru itu, sebab perkalian 8 × 1 = 7 itu salah. Kemudian guru itu berkata, "Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama, karena saya ingin kalian belajar sesuatu yang sangat penting. Karena ini untuk membuat kalian mengerti bagaimana dunia memperlakukan kalian. Kalian dapat melihat bahwa saya menjawab benar sebanyak 5 kali, tetapi tidak ada di antara kalian memuji saya. Semua malah menertawakan dan mengkritik saya, karena mungkin satu jawaban salah yang saya lakukan. Jadi inilah yang harus kalian sadari, wahai murid-muridku, karena dunia mungkin tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan jutaan kali. Tapi dunia akan mengkritik dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan yang engkau lakukan. Tapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritik. Kuatkanlah hati kalian, karena Tuhan akan selalu menolong hamba-Nya yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dunia."

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya.
1: Om, beli bunga om?
0: Tidak Dik, saya tidak butuh, ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
1: Satu saja om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri om,
0: rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: adik kecil tidak melihat om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau om butuh, om akan beli bunga dari kamu.
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: Sudah selesai kerja, Om. Sekarang, beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja.
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya.
0: Anggap saja ini sedekah untuk kamu, ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
1: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana.
0: Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis? Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: maaf om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta.

Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis. Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari di tengah hutan, seekor tikus menjahili singa yang tengah menikmati tidur siangnya. Sontak, sang singa pun marah dan ingin memakan tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskan dan memaafkan kejahilannya. Karena merasa kasihan, singa pun melepaskan tikus tersebut. Sang tikus berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa. Hingga pada suatu hari, saat tikus sedang berjalan, ia mendengar suara singa yang mengaung sangat keras. Rupanya, singa terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Ketika sang singa melihat tikus, ia pun memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Karena mengingat kebaikan singa yang pernah melepaskan tikus, tikus pun bersedia untuk membantunya. Dengan sigap, sang tikus langsung menggerogoti jaring hingga terputus. Beruntungnya, tikus dan singa akhirnya bisa kabur dan menyelamatkan diri dari si pemburu. Pendengar, kisah yang singkat namun memiliki makna yang berharga. Jika kita menanam suatu kebaikan, percayalah, kebaikan tersebut pasti akan berbalik pada diri kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Anda, minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

97,8 MHz pendengar untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya. Anda yang lagi beraktivitas di Senin malam ya, tetap semangat tentunya. Apalagi yang sedang dapat shift malam, shift jaga kayak Rizka nih ya. Atau yang baru saja nyampe rumah sudah harus makan malam dan istirahat ya. Tetapi jangan lupa untuk selalu sharing dulu ya dengan keluarga yang ada di rumah. Oke. Sekarang kan lagi viral-viralnya ini pendengar ya. Dubai coklat ya. Biasa disebut itu apa lagi namanya, pistachio ya, yang ini ada di mana-mana ya, mulai dari Dubai coklat, chewy cookies, kunafa, gelato hingga latte berwarna hijau pucat kacang asal Timur Tengah ini semakin sering hadir dalam berbagai kreasi makanan dan juga minuman ya. Ini viral juga ya di media sosial, kayaknya di bau-bau juga sudah ada ya. Jadi banyak pelaku industri kuliner itu menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistachio karena cita rasanya gurih, sedikit manis dan memiliki tekstur yang khas tentunya. Ternyata pistachio ini pendengar bukan sekedar pemanis menu ya, tetapi ada beberapa penelitian juga menunjukkan kacang ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Manfaatnya adalah membantu menjaga kesehatan jantung, membantu memperbaiki kadar kolesterol, kaya antioksidan, berpotensi membantu mengontrol gula darah, mengenyangkan tanpa otomatis menaikkan berat badan ya. Jadi manfaat pistachio ini dapat tertutupi oleh tingginya kandungan kalori, gula dan juga lemak jenuh dari bahan-bahan tersebut. Jika ingin memperoleh manfaat gizinya secara maksimal, pilih pistachio yang utuh tanpa ada tambahan gula atau garam berlebihan.

Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda, apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam,

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
3: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
1: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
5: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
4: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
6: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
7: Sendiri sama pimpinan
6: nanti MPR semuanya, ya. Semuanya hadir.
4: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Persaingan penegak hukum juga perlu juga
7: kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
3: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
1: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
10: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
9: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
11: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
9: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Mundadi dari RRI Banjarmasin.
12: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
13: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
12: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
14: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
13: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan per tanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
15: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
16: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
17: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5 dan rekomendasi evaluasi 39.
16: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
15: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
16: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
18: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
19: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
18: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
19: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
20: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
19: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak

0: Okay, baik pendengar, kita hadir dengan drama radio dengan judul Perempuan di Kantin Belakang RRI Jember.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

0: Ayo cepat duduk sini.
1: Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh, aduh, aduh. Kayak abis disiplin kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
0: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini-sini, Ra.
0: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
1: Ra, Ra, Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
0: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
0: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
1: Ah, aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
0: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
1: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
0: Aku tuh tak takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
1: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
0: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamul.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Bukan kuat, Shay. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
2: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra.
2: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
2: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
2: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
2: Bayu, tolong, jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
2: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Ra, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Nay.
2: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
2: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Rara! Itu keren banget, sumpah, Rara! Sumpah!
2: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya. Dan kami masih terus menemani kebersamaan Anda hingga pukul 10 untuk mengikuti Ruang Rindu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Perindo.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami tentunya di malam hari ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, seperti biasa ya, kita di 3 Agustus ya 2026. Saya dengan Bang Sam ya, menemani kebersamaan ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara. Yang ingin bergabung silakan di 0402-2823-1994 atau di 0822-5972-2994. Lagi pada nonton bola kayaknya ini ya. Halo. Selamat malam, siapa di mana? Suaranya kecil banget. Oke, Bunda, kita lagu mancanegara ini tapi 80-90. Ah, besar-besar suaranya, Bunda.
2: Ya, lagi nyanyi saja. Ya, kita saja pilihkan.
1: Oke deh, silakan siapa-siapanya.
2: Besar yang sudah gabung, ada yang sudah gabung?
1: Enggak, kita dulu. Kita pertama.
2: Baru saya. Selamat malamnya buat Ariska.
1: Iya.
2: Selamat malam, Mbak Ariska. Ya, selamat. Salam sehat, bahagia, salam buat operator, selamat malam juga. Terus ada Ibu Farida kalau bisa gabung, ada Rani di Ternate, ada semuanya saya terkecuali Mbak Aris. Selamat malam dong rindu, dong berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Baik, terima kasih banyak Bunda ya. Baik, yang ingin bergabung juga bisa di via WhatsApp ya, 0822-5972-2994. Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo.
3: Ya, Indo, Mbak Rizka.
1: Iya, ada apa itu Bang?
3: Lagunya coba Westlife kan, pilihkan Mariska.
1: Judulnya saya yang pilih.
3: Ya pilihkan.
1: Oke, silakan. Sapa-sapanya nih Bang.
3: Lagu aku anak muda dulu waktu masih SMA mereka, anak-anak.
1: Iya.
3: Jadi ya lagunya buat Mariska dan operatornya bersama ya. Ya semoga. Ya selalu bersama keluarga. Saya juga lebih mungkin banyak dalam berkah buat Bunda Tiara tadi, mungkin juga Bunda Hani, Bunda Nur, Mbak Alin, Mbak Rizka di Keraton, Mbak Ayu Mas Johi, Mbak Farida juga, Mbak Alin, Mbak Tiara ya, Mbak apa?
1: Bunda Ani, Bunda Tiara, Bu Nur.
3: Ya, Bunda apa? Mbak Widi, Mbak lagi. Mbak Widi di Tokyo, Benigno di Manado, di Lampung. kemudian Andi di Batam, udah sempat dengar di Batam, kecuali salam. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya hadirkan dulu lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Nearby.

0: Waduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau Bau.
3: Ruang Rindu.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya di Ruang Rindu. Baik, yang ingin bergabung kembali, halo. Putus. Baru saya mau angkat. Sudah angkat sih, tapi dia enggak balas. Langsung putus. Yang ingin bergabung kembali, kami tunggu kita di lagu Mancanegara ya.

0: Oke, kita sapa lagi pendengar di ujung telepon. Halo.
1: Halo, Larin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Salah dong.
1: Oh, Mbak Raya, ya.
0: Mbak siapa?
1: Mbak.
0: Mbak.
1: Penyiar saja.
0: Ih, kasihannya juga nanda lupa, Mi. Nah, hanya 3 orang itu penyiar, Dani.
1: Rizka.
0: Iya, Dan.
1: Oh, iya. Terima kasih, salam sek.
0: Ih, Mai kayak ukan deh, maling ngomong. Oke deh, lagunya siapa ini?
1: Bebas ya?
0: Mancanegara.
1: Tahunnya? Tidak ada tahunnya.
0: Lagu tempo dulu dah, 80-90.
1: Oh, dari jalan lalu. Judulnya Michael, penyanyinya Michael Jackson. Dari
0: Michael Jackson yang mana itu?
1: Kiri kanan saja.
0: Yang penting Michael Jackson.
1: Ayo, coba.
0: Oke, silakan. Oh, saya bacakan.
1: Iya, bacakan sudah berapa.
0: Michael, bagaimana tulisannya itu? Michael Jackson. Ada they don't care about us. Ada heal the world. Nah. One day in your life.
1: Itu yang ketiga itu.
0: Yang heal the world.
1: Ya.
0: You are not alone juga ada. Yang tadi aja.
1: Yang ketiga saja tadi.
0: Heal the world. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
1: Nah, pertama untuk Barika dan keluarga. Ada Bang Adi di Batam, ada Bang Adi di Nambari, Bang Leman di Lampung, Bang Beni di Manado, kemudian ada Pak Iri Maslohi, Rani di Ternate, Pak Ari di Banjar, Masker Surabaya, Pak Ari di Palu, Mbak Wina di Bone sana. Dan semua saja pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Zul ya, yang bergabung kembali kami di 0402-2823-994. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Memori Lewat Lagu, Nadia di Pola 3. Mau request lagunya She's Gone oleh Street Hawk. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Kayaknya enggak usah lama-lama, kita langsung putar saja ini. Nanti kita hadir di sesi terakhir ya, sesaat lagi. Baik, Bang Zul, saya langsung saja hadirkan ya lagunya ya. Oke, semoga terhibur tentunya tetap di RRI Bau-Bau.

0: Iya.
1: Astaga deh, bisanya kok coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
2: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati

0: Oke, baik pendengar, untuk Ruang Rindu kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Setelah ini akan ada jazz musik yang akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Anda masih bersama kami, RRI Wow Wow.
2: Jazz Music.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan terlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andri.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas.

kemampuan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti? Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: أنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau pamit undur diri. Kami ucapkan selamat beristirahat. Kita kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas malam hari ini, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bowo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murum, Kota Bowo. Edisi siar hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali udara tetap di udara Merdeka.

0: Kelurahan Tangan Apada, RRI Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Mendengarkan siaran kami di RRI Baubau kembali hadir menemani ruang dengar Anda melalui pemancar FM di 97,8 MHz. Dan juga terima kasih untuk Anda yang memantau kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mempersiapkan rutinitas Anda dan aktivitas Anda di hari ini. Dan salam sehat selalu pendengar. Nah, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda. Dan nantinya juga kita akan bergabung bersama Prof. Satu Kendari untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi. Jadi bersama mari kita dengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Sulayah Abbas sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Pro Satu Kendari.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Oke, baik, benar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung sama Pro 1 Kendari untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar adi manapun Anda berada. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amabat. Di perjumpaan kita subuh hari ini untuk program atau acara Mutiara Pagi ya. Tentunya kita akan hadirkan ya di kebersamaan kita dengan topik menarik yang akan kita bahas untuk di perjumpaan subuh hari ini. Di mana juga sudah hadir bersama kita ya untuk subuh hari ini, Ilham tidak sendiri ya. Sekarang Ilham sedang ditemani tentunya dengan Ustadz Kiai Haji Hasanuri, SHMHI ya. Dan tentunya sudah ada di kebersamaan kita subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, ini untuk topik kita ya, Pak Kiai ya, di subuh hari ini, yaitu terkait dengan Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi kaum muslimin. Seperti itu ya Pak Kiai ya, ya.
4: Insyaallah. Namanya Al-Quran.
3: Baik, sebagai pengantar mungkin Pak Kiai di perjumpaan kita, silakan.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi an'amana na'iman kabira, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ila Allahi bi'idznihi wassirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barara, amma ba'd. Para pendengar, masyarul muslimin, rahmakumullah. Kali ini kita akan berbicara tentang Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quranul Karim kepada hamba pilihannya, yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fungsi Al-Quran yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar, jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran akan memberikan kekuatan bagi kaum yang beriman untuk tetap teguh di jalan yang benar dan juga menegakkan kebenaran. Al-Quran bersifat universal dan abadi, sehingga relevan untuk diterapkan di segala zaman dan tempat. Karenanya umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, untuk menggali lebih lanjut ajaran yang dikandung di dalam Al-Quran Karim, maka umat Islam dianjurkan untuk terus membaca, memahami artinya dan juga mentadaburi atau merenungkan tentang pesan-pesan yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran di antara fungsinya adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk yang menuntun manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, juga sebagai az-zikru atau peringatan, yaitu peringatan agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan. Nah, untuk itulah maka Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman untuk yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari sisi akidah, syariah dalam pengertian sempit, ibadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, hingga tentang etika ataupun tata krama pergaulan antar umat manusia. Al-Quran di satu sisi sebagai hudan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup yang komprehensif bagi manusia agar terhindar dari jalan yang sesat. Al-Quran memberikan arahan umum bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, Al-Quran menjadi petunjuk khusus bagi mereka yang beriman dan juga bagi mereka yang mau menggunakan akal dan hatinya untuk menerima kebenaran. Sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sisi lain, Al-Quran memuat seperangkat aturan. Karenanya kita jadikan sebagai pedoman hidup yang memuat seperangkat aturan dan nilai dasar yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah atau khaliknya hablu minallah, juga antar manusia dengan manusia hablu minannas, dan tidak kalah pentingnya adalah manusia dengan alam sekitar ini. Nah, Al-Quran ketika kita fungsikan sebagai pedoman, maka ajaran yang dikandung dalamnya menyangkut mengenai akidah, keyakinan yang mantap terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rukun-rukun iman yang lain. Syariah dalam pengertian yang sempit merupakan tata aturan bagaimana cara beribadah kepada beliau yang benar agar diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, berkaitan dengan tata pergaulan umat manusia, Al-Quran menjadi panduan etika, hukum bermasyarakat, ekonomi hingga perilaku moral sehari-hari. Bahkan ada satu kajian dalam fikih namanya Ahwalus Syasyiah yang berkaitan dengan hukum keluarga yang kita kenal sekarang seringkali terjadi KDRT. Sebenarnya itu sudah lama diatur dan diperkenalkan oleh Islam kepada kita. Namun Al-Quran bukan hanya sebagai hudan, tapi juga sebagai azikr, sebagai peringatan buat kita, di mana Al-Quran mengingatkan manusia akan tujuan utama penciptaannya tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga memberikan kabar gembira sebagai basyiran bagi mereka yang taat, dan juga sebagai peringatan atau ancaman nadhira akan adanya siksa bagi mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga mengingatkan kembali manusia pada kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran, sebagai ibroh agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada waktu yang berbeda. Oleh karenanya Allah menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, yang melakukan amal solih dan sebagainya, bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau beramal soleh. Al-Quran membimbing manusia mencapai kebenaran hakiki dalam akidah dan juga mengatur bagaimana beribadah serta bagaimana tentang akhlak yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman kepada Allah dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bertanah air. Oleh karenanya, jalan yang paling lurus tidak lain adalah Al-Quran atau pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran yang menjadi pedoman sempurna, pedoman yang paling adil dan lurus dalam mengatur akidah, syariah, dan akhlak untuk keselamatan manusia. Oleh karenanya kita harus membiasakan diri untuk gemar membaca Al-Quran, memahami artinya, dan juga mentadaburi tentang apa-apa yang dikandung oleh Al-Quran Karim. Mungkin ini saja sebagai pengantarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tentunya untuk di perjumpaan kita subuh hari ini, kita undang buat pendengar yang ingin berbagi pertanyaan di kebersamaan kita, bisa bergabung bersama di via telepon ya, di 0401 312 4008. Juga bisa berbagi bersama kita di WhatsApp ya. Silakan bergabung via chat di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Kita juga hadirkan buat pendengar yang ingin berbagi di via akun RRI Kendari ya. Kita sedang live di akun TikTok saat ini juga. Bisa bergabung bersama kita, melontarkan pertanyaan di live chat kita pada kebersamaan kita. Ini untuk subuh hari ini ya, terkait dengan topik yang sudah dibahas sedikit tadi oleh Pak Kiai, yaitu Al-Quran Kitab Suci yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kaum muslimin. Sepertinya sudah ada yang masuk Pak Kiai di perjumpaan kita ya. Di subuh hari ini kita akan coba terhubung bersama yang sudah ingin masuk juga ya, berbagi di perjumpaan kita. Kita hadirkan tentunya buat yang ingin bergabung di jalur TikTok ya, kita hadir untuk di kebersamaan subuh hari ini. Kita coba terhubung via telepon ya, karena sudah ada yang terhubung di kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Bapak siapa?
5: Saide Pak, di Andono.
3: Haidir di Andonohu.
5: Iya, assalamualaikum di Andonohu.
3: Baik, silakan untuk pertanyaan Pak Haidir.
5: Assalamualaikum Pak Ilham.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini sama tanya tentang judul kita pada subuh hari ini, yaitu tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia.
4: Betul.
5: Iya. Saya mau tanyakan, apakah faktor-faktor perbedaan tentang Al-Quran, hadis, dan ijma. Dan mohon pencerahannya Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Pak Haidir yang sudah bergabung bersama kita. Terkait dengan Al-Quran sebagai petunjuk tentunya yang ingin ditanyakan, silakan Pak Kiai.
4: Baik, terima kasih, merupakan pertanyaan yang bagus Pak. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber hukum utama. Kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW. Ketiga ijma, dan nanti ada lagi yang keempat adalah qiyas. Nah, jadi Al-Quran, Sunnah Rasul, kemudian ijma dan qiyas. Nah, terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, Al-Quran tidak secara detail mengatur tentang hukum-hukum ataupun hal-hal lain, tapi secara garis besar. Karena Al-Quran merupakan kitab induk ya, jadi tidak begitu detail dalam memberikan aturan-aturan. Dan karenanya dalam ulumul Quran dikenal ada yang namanya ayat muhkamat, ada pula yang namanya ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya sangat jelas, tegas, dan dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penjelasan dan tambahan. Sementara ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya samar, memiliki banyak kemungkinan penafsiran, dan hakikat maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh ayat mutasyabihat adalah seperti dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Nah, artinya dialah Allah Zat yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas aras. Kata istawa, bersemayam, itu jangan dilogikakan seperti bersemayamnya manusia, berdiam diri, duduk di tempat yang paling mewah, paling tinggi, jangan. Kan itu perlu penafsiran yang cukup tajam, dan sebatas kemampuan manusia tidak ada yang betul-betul memahami kandungan dari kata-kata istawa. Hanya Allah lah yang tahu persis. Atau awal dari surat-surat yang dimulai dengan huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim ya, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, itu tidak ada seorang penafsir pun yang tahu persis kandungan makna yang ada di dalamnya. Semuanya menyerahkan Allahu a'lamu bimuradi, Allah lah yang maha tahu apa yang dimaksud dengan huruf-huruf hijaiyah pada awal surat tadi. Nah, apa yang diuraikan oleh Al-Quran memang kadang-kadang jelas seperti as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau sudah mencuri dalam batas-batas yang sudah harus dipotong tangan, ya potong tangan. Nah, itu jelas. Tetapi tidak jarang Al-Quran juga mengutarakannya dalam bentuk kinayah, dalam bentuk kalimat yang metafor dan lain sebagainya. Karenanya butuh penjelasan. Nah, penjelasannya oleh al-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil contoh yang paling gampang. Kalau bapak hanya berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis saja, tidak pada ijma, tidak pada qiyas, tidak juga pada pendapat ulama, bapak tidak akan bisa melaksanakan sholat. Mengapa? Al-Qur'an hanya menegaskan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, sholatnya macam apa? Al-Qur'an tidak menjelaskan. Ya, dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku lagi sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah melihat Rasulullah? Kita hidup sudah 1400 tahun yang yang silam. Jadi enggak mungkin kita melihat Rasulullah. Lantas kita belajar dari mana? Belajar dari peninggalan para ulama, mulai kitab-kitab fikih, ya. Seperti yang paling dasar Safinatun Najah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, sampai dengan Muhadzab, Majmu' dan sebagainya. Itu mengatur tentang tata cara sholat. Sholat adalah sebuah kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu Rasul tidak menjelaskan seperti itu. Allah apalagi menjelaskan dalam Al-Quran, tidak. Allah hanya menegaskan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Rasul hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku lagi sholat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah berjumpa dengan Rasulullah? Kan tidak. Lantas dari mana? Dari para penjelasan dari ulama-ulama. Nah, itu yang terkandung dalam kata ijma kemudian qiyas. Nah, di dalam sholat, semua bacaan-bacaannya yang kita baca juga dikategorikan. Ada yang memang rukun, ada yang sifatnya sunnah. Yang rukun yang mana? Itulah membaca Fatihah. Namanya rukun kauli, rukun ucapan yang kalau ditinggal maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau menjadi makmum masbuk. Contoh makmum masbuk, kita datang ke masjid, imam sudah selesai baca Fatihah, lagi membaca surat-surat pendek, kemudian kita takbir Allahu Akbar. Kita tidak usah baca doa iftitah lagi. Khawatir jangan sampai kita belum selesai membaca Fatihah, imam sudah ruku, maka langsung membaca Fatihah dulu, bismillahirrahmanirrahim ilakhirihi. Nah, kalau toh kita membaca Fatihah kemudian imam ruku, kita tidak usah selesaikan Fatihahnya, langsung ikuti ruku. Pak, lantas bagaimana Fatihahnya kita? Katanya rukun kauli. Betul, rukun kauli, tapi Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita membaca doa iftitah dulu, ya Allahu Akbar kabiro dan seterusnya, kemudian baru membaca Maliki Yaumiddin, imam ruku. Mau tidak mau kita harus ruku. Maka rokaat kita, rokaat yang masbuk itu tidak dihitung. Mengapa? karena kita mengutamakan yang sunnah, doa iftitah, mengapikan yang rukun. Yang rukun kan Fatihah. Doa iftitah itu sunnah, sunnah hayat. Berarti kita mengutamakan yang sunnah, mengapikan yang rukun. Maka rakaat kita tidak dihitung. Jadi kalau jadi masbuk harus pandai-pandai. Jangan sampai kita Allahu Akbar, kemudian langsung baca doa iftitah, belum selesai baca doa iftitah, imam ruku, kita ikut ruku, berarti kita belum sempat baca Fatihah. Nah, itu tambah. Tambah artinya apa? Tambah tidak dihitung rakaatnya karena mengutamakan yang sunnah, mengabaikan yang rukun. Makanya langsung baca Fatihah dulu. Kemudian selesai tidak selesai bukan masalah, karena kita sifatnya makmum. Kalau tidak selesai sudah ditanggung oleh imam, nah langsung ikuti ruku. Jangan kita selesaikan dulu kemudian imam keburu iktidal, berarti kita ketinggalan satu rukun fi'li lagi. Imam ruku, kita masih membaca Fatihah. Begitu imam iktidal, kita baru ruku. Ya tidak dihitung juga rakaatnya karena sudah ketinggalan satu rakaat itu. Kita mengutamakan yang sunnah, malah mengabaikan yang rukunnya. Jadi dalam sholat itu ada satu namanya rukun kauli, itu rukun yang berupa ucapan. Beda dengan umroh, beda dengan haji. Haji dan umroh itu tidak ada rukun kauli. Doa-doa yang kita baca sifatnya sunnah semua. Jadi kalau toh kita mau tawaf, mulai dari Hajar Aswad mulai, kemudian kita niat saya mau tawaf, muter sampai 7 kali, tidak ada satupun doa yang kita baca, apakah tawafnya sah? Sah. Lantas tawaf apa? Ya dikatakan tawaf diem. Tawaf diem kenapa? Karena kita baca doa. Doanya itu sunnah, karena itu tawaf itu sifatnya gerakan. Ya, sifatnya gerakan. Jadi ketika tawaf, kemudian yang mestinya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar, kita tidak ingat, hanya niat saja. Saya niat tawaf sunnah umpamanya toh, kemudian diem, ikut di jalan, didorong-dorong orang. Tidak ada satupun bacaan yang kita baca, tidak apa-apa, tawafnya tetap sah. Karena tidak ada rukun kauli. Beda dengan sholat. Sholat ada rukun kaulinya. Apa? Baca Fatihah. Kalau sholat tidak baca Fatihah, maka sholatnya dianggap tidak sah. Oke, jadi urutannya jelas Pak ya. Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau Rasul belum sempurna memberikan penjelasan, kemudian diuraikan lebih lanjut oleh para ulama berkaitan dengan kesepakatan ataupun dari kias dan lain sebagainya. Jadi urutannya Al-Quran, Sunnah, Ijma dan kias itu merupakan sumber hukum dalam hukum Islam. Oke, terima kasih Pak.
3: Baik, jadi seperti itu mungkin urutan yang perlu diketahui ya, supaya kita ini tidak langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis ya, dimana kita bukan ahlinya seperti itu Pak Ustadz ya. Betul, ternyata ada uraian-uraian yang perlu kita ketahui juga supaya detailnya kita pahami, seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, kita undang juga silakan di perjumpaan kita ya, kita masih buka tentunya di jalur telepon ya, di via TikTok juga saat ini kita sedang live di akun RRI Kendari. Masih kita bahas terkait dengan topik kita, Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi kaum muslimin. Sudah ada Bunda Tiara lagi yang sudah bergabung bersama kita, pakai ya.
4: Ya baik.
3: Ada ya, di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
3: Iya, silakan Bunda Tiara untuk pertanyaannya bersama Pak Kiai saat ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini yang saya mau tanyakan Pak Kiai. Kan saya pernah terlambat. Ini sementara yang waktu di hari Idul Adha, boleh nggak?
3: Iya, silakan.
6: Iya. Waktu itu saya terlambat masuk lapangan, tapi sudah imamnya sudah baca Al-Fatihah, sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah baca surah, baru saya
4: masuk,
6: tiba di tempat sholat. Tapi begitu saya berdiri, ikut itu rukuk, sujud, dan berdiri, dan semua itu cuma satu rakaat saja. Apakah salat saya itu, salat sunnah saya itu Idul Adha atau tidak, Pak Kiai? Itu
3: aja saya pertanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan, Pak Kiai. Baik, Ibu mengikuti sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri. Sekarang saya tanya, sholat Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Adha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ibu menjadi makmum masbuk, datang imam sudah baca Fatihah, sudah baca surat. Nah, sementara ruku, ibu datang ikut Allahu Akbar takbir, tapi ikut ruku langsung. Enggak usah baca Fatihah karena imam lagi ruku. Ya.
3: Baik.
4: Pertanyaannya, apakah rakaat yang kita mengikuti imam yang pertama itu dihitung tidak? Karena tidak sempurna.
3: Baik, maka
4: tidak dihitung 1 rakaat. Kemudian ketika imam pada rakaat kedua selesai salam, ibu berdiri lagi, kan baru 1 rakaat. Ibu berdiri lagi, selesaikan sendiri, mulai baca Fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya, kemudian tahiyat sampai dengan salam. Jadi tidak harus persis sama dengan salamnya imam. Imam salam, kita ikut salam. Tidak, karena kita masbuk.
3: Iya.
4: Ya, kita selesaikan, tambah. Masbuk itu yang didahului. Artinya, kita tambah. Kan kita kurang 1 rakaat. Kalau kita hanya 1 rakaat, sholat Idul Adha, ya tidak sah mengikuti siapa itu. Karena sholat Idul Adha, Idul Fitri kan 2 rakaat. Kalau kita baru 1 rakaat, ya kurang 1 rakaat. Ditambah sendiri. Apakah kita statusnya termasuk makmum? Iya, karena kita tadi sudah mengikuti imam, tetap mendapat pahala 27 ya. Tapi kita masbuk harus disempurnakan, dilengkapi, tambah 1 rakaat sendiri. Tapi rakaat sendiri kan sendirian, Pak, tidak ada yang lain. Iya, enggak usah malu kan, karena kita kurang 1 rakaat. Iya.
3: Karena sudah masbuk juga ya.
4: Iya, iya.
3: Baik.
4: Jadi, jangan imam salam baru kita ikut salam, ya salah bu. Karena imam kan memang sudah 2 rakaat, cuma kita baru 1 rakaat. Kenapa ikut salam? Ya begitu, imam salam kedua, kita langsung berdiri, tambah 1 rakaat, menyelesaikan sholat sunnah Idul Adha yang memang jumlahnya 2 rakaat. Sama dengan sholat sunnah terawih, dong.
3: Iya.
4: Ya, terawih juga begitu. Kita masuk masjid, imam ternyata sudah terawih, mendapat 3 rakaat. Rakaat pertama, kedua, salam. Kemudian berdiri lagi. Nah, saya baru datang. Apakah saya mengikuti imam? Ya, ikuti. Ikuti, kita berarti salat terawih imam pada rakaat yang ketiga. Ya. Begitu imam selesai pada rakaat yang keempat, imam salam. Apakah kita ikut salam? Ya jangan, kita kan baru mulai. Salat terawih kan 2, 2, 2 toh. Ya lengkapi sendiri. Kalau begitu menjadi makmum masbuk seterusnya. Mudah-mudahan tidak, kalau ada jedanya agak panjang, artinya imam tidak langsung. Kemudian ketika di akhir imam selesai salat terawih, kemudian doa. Apakah kita ikut doa? Ya jangan, kita berdiri lagi, kan kita kurang. Salat terawih kan 8 rakaat toh. Atau ada yang juga 20 rakaat. Kalau kita baru, misalkan baru 6 rakaat, berarti kurang 2 rakaat lagi, ya tambah. Supaya sesuai dengan aturan yang diaturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi 8 rakaat. Begitulah gambarannya, Bu. Jadi jangan, imam memang harus diikuti, tapi kalau kita kurang, ya ditambah sendiri. Oke, terima kasih.
3: Baik. Nah, kita sepertinya ada yang baru gabung juga nih, Pak Kiai, ya, di via WhatsApp. Ini dari Pak Yosef. Kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Mutiara Pagi, dari Pak Yosef bertanya, Pak Kiai menjelaskan jangan hanya berpegang Al-Quran dan hadis saja, tapi juga ada ulama. Nah, ulama itu juga manusia biasa seperti juga Rasulullah, tapi Rasulullah manusia pilihan Allah, dan juga para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu para ulama-ulama menyusul. Nah, para ulama mengambil ilmu dari mana? Misalnya disampaikan kepada manusia juga, terutama untuk terutama umat muslim. Jadi bagi yang mau menambah ilmu dari Ustadz, tolong Pak Ustadz dijelaskan pertanyaan saya. Ya, dari Pak Yosef nih. Ya, mungkin masih bingung dengan ya, penjelasannya, silakan. Ya.
4: Para ulama itu mengambil ilmunya dari guru-gurunya sampai dengan generasi, misalkan ya, setelah Rasulullah, di zaman Rasulullah kan Rasul pernah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi di antara Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian generasi tabi'in, tabi'in itu setelah Rasulullah wafat. Kemudian tabi'i tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Nah, para ulama juga ilmunya bersanad, bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ya, Imam Syafi'i contohlah. Imam Syafi'i kan hidup sekitar 150 Hijriah kalau tidak salah ya. Itu mengambil dari ulama Imam Maliki dan generasi tabi'in. Seterusnya tabi'in mengambil dari siapa? Dari generasi sahabat. Sahabat mengambil dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh ya, dalam ilmu hadis itu generasi per generasi sanad itu harus nyambung, tasalsul. Kalau terputus berarti ngarang. Kalau ngarang enggak perlu diikuti, karena yang milih tuntunan bukan ulamanya, tapi tuntunannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada pernyataan Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah generasi sebagai pewaris dari para nabi, dan sanad keilmuannya itu tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka ngarang sendiri, tidak. Mereka keilmuannya tersambung. Yang kedua, juga kemampuan, kapasitas keilmuannya memadai. Contoh yang paling gampang, Imam Syafi'i umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, Pak. 7 tahun ini. Nah, kita 7 tahun masih belajar Iqra. Ya, 7 tahun masih belajar Iqra. Imam Syafi'i sudah hafal. Ketika Imam Syafi'i akan berguru kepada Imam Malik, ya, sebagai gurunya, ternyata Imam Malik mengatakan boleh, tapi baca dulu kitab yang satu list, yaitu kitab Muwatta. Ternyata ketika Imam Syafi'i dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah, itu mempelajari kitab Muwatta. Kecerdasan Imam Syafi'i itu begini, apa yang dilihat sekilas itu langsung hafal. Jadi baca itu hafal, Pak. Kalau kita 20 kali bacaan yang sama mungkin sepotong baru nyangkol ya. Kalau Imam Syafi'i satu kali baca, makanya begitu datang Imam Malik mengatakan baca dulu Muwatta. Imam Syafi'i kan, saya sudah hafal Muwatta. Oh, begitu. Nah, berguru kepada Imam Malik karena Muwatta sudah hafal, sudah di luar kepala. Padahal itu menghafalnya dalam perjalanan itu. Nah, begitu belajar kepada Imam Guru Imam Malik, ternyata dalam berpendapat seringkali berbeda antara pendapat gurunya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, baik terkait dengan sholat sebagainya. Contohnya paling gampang begini, ketika sholat, sholat subuh ya, kalau Imam Syafi'i kan disunahkan, sunah ini, bukan wajib, disunahkan untuk membaca kunut setelah ruku. Nah, kalau Imam Malik baca kunut, tapi sebelum ruku. Jadi setelah selesai baca sholat, baca surat-surat pendek, langsung dengan doa. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mensunahkan, itu sunnah. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i namanya sunnah, sunnah abad, kalau toh lupa ataupun sengaja bukan menjadikan sholatnya tidak sah, tetap sah. Hanya kita kalau menurut Imam Syafi'i harus mengganti dengan sujud sahwi. Itu pun kalau ingat. Kalau tidak ingat, ya tidak apa-apa namanya tidak ingat. Tetap sah sholatnya. Jadi para ulama yang kita ikuti tentunya yang punya kapasitas keilmuan memadai. Baik dari sisi untuk memahami ayat Al-Quran kan dibutuhkan pintar bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab saja tidak cukup. Ada dibutuhkan ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu balaghah, ilmu ma'ani dan sebagainya. Tanpa itu kita tidak mungkin akan bisa. Kemudian terkait pemahaman hukum dibutuhkan usul fikih, bagaimana cara mengistimbatkan satu hukum. Nah, kemudian maqasidus syari' dan sebagainya. Dalam penerapan hukum juga banyak teori-teori, bukan hanya Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas saja, tidak. Contoh yang paling gampang, teori yang muncul belakangan adalah teori maslahatul mursalah. Ya, maslahatul mursalah itu pertimbangannya begini, daripada kita mempertahankan satu orang, lebih bagus mengorbankan satu orang menyelamatkan banyak orang. Itu contoh paling gampang. Makanya ini kalau kita tarik lebih lebar ya, kaitannya dengan apa yang berkembang di masyarakat kita, mengapa negara kita tidak maju-maju, karena ada faktor X ya. Nah, faktor X ya, katakanlah korupsi lah, biar dicerat apa-apa bahkan tidak cerat. Nah, sekarang mengapa mereka tidak jerak? Mungkin hukumnya terlalu ringan dan sebagainya. Cobalah kita melihat kepada usul fikih. Ya, yang salah satu sumbernya ada teori namanya teori maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah itu pertimbangannya begini, demi menjaga kelangsungan kehidupan orang banyak harus lebih diutamakan dibandingkan menjaga kelangsungan satu individu. Nah, kalau misalkan orang yang nyata-nyata sudah diputuskan sebagai pelaku korupsi, kemudian ia hanya dijatuhi hukuman ringan, maka menjadikan tidak jera. Nah, sekarang bagaimana supaya mereka jera menggunakan

0: melibatkan banyak orang. Itu dalam usul fikih namanya teori maslahatul mursalah. Pertimbangannya demi kesejahteraan seluruh umat manusia, khususnya warga negara Indonesia, yang perlu kita kedepankan, dan itu merupakan amanat konstitusi itu untuk menjaga kesejahteraannya. Sementara kalau hanya menyelamatkan satu orang, diberi hukuman yang ringan atau dibebaskan, apa jadinya negara ini kalau mau dibiarkan seperti itu? Jadi kita harus pandai-pandai, mudah-mudahan para hakim juga bisa bisa mempertimbangkan dengan akal yang jernih, hati yang murni, bisa mengambil intisari dari permasalahan yang ada sebenarnya apa, mengapa Indonesia seperti ini terus tidak berkembang, kemajuan yang maju-maju. Gara-garanya itu. Oke, makasih Pak.
1: Baik. Jadi seperti itu ya untuk penjelasannya sendiri. Memang detailnya kita bisa lebih pahami karena keberadaan ulama dan juga setiap teori keilmuan yang sudah diterapkan. Nah, ini karena sudah di ujung juga di perjumpaan kita. Sebenarnya masih panjang pembahasan yang bisa kita angkat ya terkait dengan topik kita, yaitu Al-Qur'an, kitab suci yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kaum muslimin. Sebagai kesimpulan untuk perjumpaan kita mungkin Pak Kiai, silakan Pak Kiai.
0: Baik, sebagai kesimpulannya bahwa Al-Qur'an di samping menjadi petunjuk sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menuntun manusia kepada kebenaran, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat, Al-Qur'an juga merupakan peringatan. Peringatan agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, karenanya memfungsikan Al-Qur'an sebagai hudan yang pesan-pesannya kita laksanakan, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an kita ikuti, karena pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'an sifatnya komprehensif, menyeluruh ya. Sedangkan kalau kita mengambil parsial-parsial saja, maka tidak dibenarkan. Karenanya apa yang dipesankan Al-Quran, mudah-mudahan betul-betul memfungsikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai pedoman hidup kita. Di sisi lain, Al-Quran tadi sebagai adzikru, sebagai peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada kita yang mengingatkan manusia agar ingat akan tujuan utama penciptaannya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian memberikan gambaran pula kepada orang yang taat dengan berita gembira, basyiron, akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain juga sebagai nadhiron, sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak mentaatinya akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga banyak menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu, umat para nabi dan para rasul sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita, generasi umat Muhammad Rasulullah, mampu mengambil ibroh, mampu mengambil pelajaran, jangan melakukan hal yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, di mana mereka banyak menentang dan menyeleweng aturan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya mereka dilaknat, mereka disiksa dan sebagainya. Kita hendaknya mampu mengambil ibroh, mampu mengambil pelajaran, jangan sampai melakukan hal yang sama pada waktu yang berbeda. Karena Al-Qur'an menegaskan tidak ada satupun yang luput dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita lihat pada surat Al-An'am ya. Pada surat Al-An'am ayat 38 Allah katakan penggalan ayat, "Ma farratna fil kitabi min syai summa ila rabbikum yuhsyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kemudian kepada Tuhannya lah mereka akan dikumpulkan. Mudah-mudahan selumit bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu menutup untuk perjumpaan kita ya di Mutiara Pagi. Sudah berbagi juga, semoga bisa bermanfaat, memberi keberkahan dari apa yang sudah disampaikan di kebersamaan kita. Dan mewakili untuk di perjumpaan kita tutup untuk di Mutiara Pagi edisi perjumpaan tanggal

0: 4 Agustus 2026. Semoga Pak Kiai kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya tentunya ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, kita tutup untuk perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
2: Pada hari ini saya menentukan saudara-saudara sebagai pengurus PGRI cabang dan cabang khusus.
3: Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Meteorologi Betombari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wode Hamsinabolu, mengukuhkan pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Bau-Bau dan membuka konferensi kerja pertama tahun 2026. Inilah Warta Keton selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Mirwansyah. Pendengar kita ke informasi yang pertama, BMKG Stasiun Meteorologi Betombari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
4: BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Hadi Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
1: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
4: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar kita ke informasi yang selanjutnya. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wode Hamsinabolu, mengukuhkan pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Bau-Bau dan membuka konferensi kerja pertama tahun 2026 sebagai langkah memperkuat profesionalisme guru dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
2: Pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus PGRI cabang dan cabang khusus.
5: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Bau-Bau memperkuat komitmen meningkatkan profesionalisme guru melalui pengukuhan pengurus cabang PGRI Kecamatan, cabang khusus SMA, SMK, SLB, cabang khusus Kementerian Agama, serta konferensi kerja pertama tahun 2026 berlangsung di Aula Palagimata pada Senin 3 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsinabolu, mengatakan pengurus yang baru dikukuhkan mengemban amanah besar untuk memperkuat organisasi profesi guru hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, di tingkat transformasi digital, PGRI harus menjadi wadah yang mampu meningkatkan kompetensi guru, memperkuat solidaritas, memberikan perlindungan profesi, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan. Wakil Wali Kota juga berpesan agar program kerja yang disusun tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan guru di lapangan dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus PGRI cabang dan cabang khusus masa bakti 2025-2030 sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan.
5: Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bau-Bau Asrin mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk bersatu membesarkan organisasi dan memperjuangkan kepentingan guru. Asrin menegaskan profesi guru merupakan profesi yang mulia karena mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Asrin juga mengingatkan masih adanya tantangan yang dihadapi guru saat ini, hingga PGRI harus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada anggota. Asrin menegaskan tidak boleh lagi ada diskriminasi, intimidasi, maupun kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas.
6: Mari kita menjadi garda terdepan untuk kemudian selalu bersama dengan guru kita di mana tempat kita bersama-sama, di mana kita berkumpulnya. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi intimidasi, dan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru.
5: Kekuatan PGRI Kota Bau-Bau sangat besar dengan ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan. Karena itu diharapkan besarnya jumlah anggota diikuti semangat kebersamaan yang kuat agar organisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh guru. Pengukuhan dan konferensi kerja pertama PGRI Kota Bau-Bau turut disaksikan perwakilan pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Bagaimana kita ke informasi yang selanjutnya? Seribu Benteng Production sukses menggelar program layar benteng di 6 lokus di 3 kabupaten kota di Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau akan berkomitmen mendukung kegiatan kebudayaan termasuk para sineas lokal. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan.
7: Program layar benteng yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production di 6 titik pemutaran di 3 kabupaten kota di Kepulauan Buton akhirnya tuntas digelar dengan meninggalkan kesan mendalam bagi warga maupun pemerintah daerah. Pemutaran terakhir di Benteng Surawolio Kota Bau-Bau pada Sabtu 1 Agustus dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Layar benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan untuk mendekatkan karya-karya sineas lokal kepada masyarakat sekaligus menghidupkan situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkesenian. Ketua Pelaksana Layar Benteng Andi Lopez menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung di 6 titik penyelenggaraan. Menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti film mampu menjadi sebuah yang efektif dalam membangun ruang dialog, memperkuat identitas budaya, sekaligus melahirkan sineas-sineas baru di daerah.
8: Tetap bertumbuh, tetap berkarya. Kenapa kita dikenal sebagai sineas? Karena kita punya karya. Dan kami berharap, saya berharap supaya teman-teman yang benar-benar punya hobi atau punya bakat di bidang filmmaker, ayo kembangkan. Dan masyarakat butuh film-film kalian untuk atau karya-karya kalian untuk ditonton kayak gitu.
7: Rangkaian layar benteng Final Capture secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam. Ia mengapresiasi Seribu Benteng Production atas konsistensinya menghadirkan ruang apresiasi film di kawasan-kawasan bersejarah di Kota Bau-Bau. Menurutnya, layar benteng telah membuktikan film mampu menjadi media pelestarian budaya, sarana edukasi sekaligus ruang berkolaborasi yang mempertemukan masyarakat dengan sejarah serta identitas daerahnya. Darussalam menegaskan komitmen pemerintah Kota Bau-Bau akan mendukung kegiatan kebudayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga generasi muda.
9: Ini tadi dari penjelasan dari direktur ya dari Seribu Benteng mengatakan ternyata kita di Bau-Bau ini adalah merupakan daerah yang paling banyak melahirkan seni-seni muda. Harapannya mudah-mudahan terus berkarya, jangan tertumpuk pada keterbatasan, terus berkarya. Dan pemerintah akan siap memberikan dukungan terhadap apa yang mereka bahkan kreativitas.
7: Program Layar Benteng tahun 2026 terlaksana berkat dukungan program Dana Indonesiana yang dikelola oleh LPDP bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui penguatan ekosistem perfilman berbasis komunitas dan juga budaya lokal. Adapun 6 titik pemutaran Layar Benteng masing-masing di Benteng Keraton Wulio, Kampung Adat Wapulaka, Kampung Adat Wasuamba, Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula. Rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Sorowulio dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi Sabtu 1 Agustus 2026. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Benar kita informasi yang terakhir, pembangunan jembatan Wakangka yang melintasi Sungai Kaweli di lingkungan Kaweli, Kelurahan Wakangka, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, terus menunjukkan perkembangan positif. Setelah menyelesaikan tahap pembersihan lokasi dan distribusi material, pekerjaan kini difokuskan pada penguatan konstruksi coverdam sebagai salah satu tahapan penting dalam pembangunan jembatan. Personil Kodim 1413 Buton bersama masyarakat bergotong royong melakukan pencampuran dan penuangan beton untuk memperkuat konstruksi coverdam. Seluruh tahapan dikerjakan secara bertahap dengan mengedepankan ketelitian agar kualitas konstruksi memenuhi standar dan mampu menopang pembangunan jembatan secara optimal. Semangat kebersamaan terlihat dalam setiap proses pekerjaan, mulai dari menyiapkan material, mengaduk campuran beton, hingga menuangkan adukan ke titik-titik pekerjaan. Sinergi antara TNI dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek yang nantinya menjadi akses vital bagi warga. Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infantrioni menjelaskan bahwa pengerjaan coverdam merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pembangunan jembatan. Karena itu setiap proses dilaksanakan secara cermat dengan mengutamakan kualitas konstruksi agar menghasilkan jembatan yang kuat, aman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Meteorologi Betombari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wadi Hamsinabolu, mengukuhkan pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bau-Bau dan membuka konferensi kerja pertama tahun 2026. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Bau-Bau di manapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, semangat dan kelancaran untuk menjalani setiap aktivitas. Nah, sekarang sekali bisa masih menemani Anda di pagi hari ini dalam rangkaian musik dan informasi. Hari yang baru ini adalah kesempatan baru untuk mulai langkah dengan optimisme. Semoga cuaca yang bersahabat pagi ini menjadi penyemangat bagi kita semua ya pendengar untuk berkarya dan juga memberikan yang terbaik. Nah, selama beberapa jam ke depan saya akan menghadirkan beragam lagu pilihan yang menemani aktivitas Anda. Mulai dari bersiap ke kantor, ke sekolah, berjualan di pasar, hingga menikmati pagi bersama keluarga di rumah. Nah, pendengar, mari awali pagi ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan senyum terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan saya masih akan menemani pagi Anda dengan sajian musik-musik pilihan dan juga beberapa informasi yang akan hadir menemani ruangan dengar Anda hingga nanti kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, benar di emosi dan informasi. Nah, melansir dari rri.co.id nih pendengar, di mana Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau ini mencatat sebanyak 28 kasus baru HIV/AIDS ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Nah, pemerintah daerah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular itu pendengar. Nah, mengingat kasus yang terdata ini diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealo mengatakan HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius, di mana menurutnya kasus HIV/AIDS ini memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya nih pendengar. Nah, untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupan yang lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau ini menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi ini pendengar bertujuan menekan perkembangan virus dalam tubuh dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, selain layanan pengobatan, Dinas Kesehatan juga ini terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Nah, sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 77 kasus nih pendengar. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya ini berasal dari luar daerah. Nah, angka itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Tapi pendengar, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus ini bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Nah, seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan fasilitas kesehatan, screening aktif, dan juga kegiatan pelacakan terhadap kelompok beresiko. Nah, kelompok tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis atau TB, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria pengguna narkotika, wanita pekerja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, dan juga warga binaan pemasyarakatan. Nah, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan salah satu tantangan dalam pengendalian HIV/AIDS adalah masih adanya pasien yang berhenti mengkonsumsi obat maupun sulit dihubungi kembali. Nah, kondisi ini bisa menghambat keberhasilan terapi dan meningkatkan resiko penyebaran virus pendengar. Dinas Kesehatan Kota Papua ini berkomitmen terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau ini berada pada kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki nih pendengar. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa melansirnya di rri.co.id.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mendingan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Masih di sajian musik dan informasi. Nah, kami masih melansir dari rri.co.id, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau ini memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 ini belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Nah, meski demikian pendengar, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau ini diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Nah, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau ini Hadi Setiawan mengatakan berdasarkan hasil pemantauan untuk seluruh wilayah Kepulauan Buton ini masih bebas dari hotspot atau titik panas. Dijelaskan juga pendengar, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa titik panas yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, sementara itu wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi ini belum menunjukkan adanya indikasi titik panas. Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan, terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Kapuntori, dan juga sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. Ini BMKG mencatat belum ada satu hotspot termasuk kategori rendah, di mana menurut Kepala BMKG Bau-Bau ini kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan titik panas ini belum terjadi pendengar. Nah, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau ini terjadi pada Agustus hingga September 2026 dan periode tersebut potensi munculnya titik panas diperkirakan meningkat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Saat ini pendengar, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
5: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.

Nah, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau ini mendorong Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan perlindungan terhadap guru guna menjawab tantangan pendidikan di era transformasi digital. Nah, PGRI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wadi Hamsinabolu, usai mengukuhkan pengurus cabang PGRI Kecamatan, cabang khusus PGRI SMA, SMK, SLB, cabang khusus PGRI Kementerian Agama, dan juga pembukaan konferensi kerja satu PGRI Kota Bau-Bau, tepatnya di Aula Apalagi Mata, hari Senin kemarin ya pendengar, 3 Agustus 2020. Di mana Wakil Wali Kota Bau-Bau mengatakan guru tidak lagi hanya berperan sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi menjadi garda terdepan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa. Di mana menurutnya perkembangan teknologi informasi menuntut guru terus meningkatkan kapasitas agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang pendengar. Nah, selain ini meningkatkan kompetensi, PGRI juga diharapkan memperkuat solidaritas organisasi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Organisasi profesi guru itu juga diminta menjadi mitra sekaligus mitra strategis pemerintah daerah untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan pendidikan di tingkat lokal. Nah, Wakil Wali Kota Bau-Bau juga berpesan agar konferensi kerja ini menghasilkan program yang realistis, terukur, dan menyentuh kebutuhan guru di lapangan. Program kerja yang disusun ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Nah, sementara itu pendengar, Ketua PGRI Kota Bau-Bau Asrin ini mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan menjadikan momentum itu sebagai langkah memperkuat organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan seluruh guru tanpa membedakan jenjang pendidikan ataupun instansi tempat bertugas. Di mana menurutnya profesi guru ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga PGRI harus hadir memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anggotanya. Nah, ditegaskan oleh Ketua PGRI Kota Bau-Bau, ini tidak boleh ada diskriminasi, intimidasi, ataupun kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Kota Bau-Bau ini juga menambahkan, besarnya jumlah guru yang tergabung dalam PGRI Kota Bau-Bau ini harus menjadi kekuatan organisasi untuk memperjuangkan kepentingan guru. Tapi kekuatan tersebut harus diiringi semangat persatuan dan juga solidaritas. Pengukuhan dan konferensi kerja PGRI Kota Bau-Bau ini turut disaksikan perwakilan pengurus PGRI Provinsi Sultra, Kadis Dikpora Bau-Bau, dan juga Forkopimda. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa melansirnya di laman rri.co.id.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Soekarni Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolku ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Oke benar, masih di musik dan informasi. Nah, masih melansir dari laman rri.co.id di mana kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau bersama para pemangku kepentingan atau stakeholder ini resmi menyepakati standar pelayanan sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenag. Nah, kesepakatan itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Hasyim Umar, usai kegiatan sosialisasi kesepakatan standar pelayanan kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang digelar di Aula Kantor Kemenag Kota Bau-Bau. Dan kegiatan itu dihadiri oleh Kasubag Tata Usaha, Pejabat Struktural dan Fungsional Aparatur Sipil Negara Kemenag Kota Bau-Bau, perwakilan organisasi masyarakat Islam, unsur Kesra Setda Kota Bau-Bau, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Madrasah, Lembaga Seni Kasidah Indonesia, Pembina Markas MTQ, Penyuluh Agama Islam, dan juga unsur masyarakat. Nah, dijelaskan oleh Kepala Kemenag Kota Bau-Bau, penyusunan dan sosialisasi standar pelayanan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengharuskan setiap penyelenggara layanan publik memiliki standar pelayanan yang jelas dan disepakati bersama masyarakat. Dan dalam maklumat pelayanan itu, pendengar, Kemenag Kota Bau-Bau menyatakan kesanggupannya memberikan pelayanan sesuai standar yang telah disepakati. Apabila tidak mampu memenuhi standar itu, institusi siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, bagaimana satu informasi terakhir tadi mengakhiri kebersamaan kita di Musim Informasi. Dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Oke, bagaimana saatnya kita bergabung sama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti menyampaikan warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian dari...